Padua FM Tanjung Pinang, momen terbaik kamu barengan sama Dura lagi tahun Pradua di Spada. Selamat pagi tahun Pradua. Udah di jam 7 lewat berapa ini? 7 menit teman Pradua. Gimana yang nonton Gerak Jalan tadi malam? Sudah mulai mengantuk? Ngantuk banget kayaknya ya. Oke teman Pradua, kita mau ngomongin satu topik untuk di pagi hari ini. Topiknya itu tentang biaya pendidikan. Kenapa kita ngomongin soal biaya pendidikan, Nora? Karena recruiting, tahu dong recruiting ya. Nah, dia ini nanya, ada enggak sih provinsi yang gubernurnya saat ini tuh punya program dan berhasil memberikan hal baik untuk rakyatnya dari program itu. Jadi ada yang bilang dapat program bantuan pendidikan gitu teman Pradua. Dari, coba tebak, dari siapa? Dari Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid, guys ya. Jadi programnya itu Berani Cerdas dan Berani Sehat. Nah, adalah banyak lah pokoknya yang cerita gitu teman Pradua di kolom komentarnya gitu kan. Dan Nura jadi kepikiran, yang Nura tahu kalau untuk Nura sendiri ya, itu SD SMP sejauh ini gratis, paling ya bayar uang baju aja pas awal masuk begitu. Kalau swasta kan beda kan, ada uang bulanannya. Nah, kalau emang kamu tipe yang sekolah di swasta, kasih tahu ke Nura, ini deh biaya pendidikan kamu yang paling mahal di jenjang apa. Asik. Ya kan? Biaya paling mahal di jenjang apa? Tapi kalau yang aman-aman aja, manalah tahu kamu ingat, terserah mau jenjang apa aja teman Pradua. Biaya pendidikan kamu waktu sekolah atau bahkan ada yang kuliah juga, guys. Karena kan setiap jenjang pasti ya berbeda-beda ya teman Pradua. Jadi coba di spal spil Nura, nanti bakal Nura bacain sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 pagi deh di Spada bareng Nura. Yeah.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Mas

Registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Berani mulai dari dapur kecil ini, ya juga bisa tumbuh kan mimpi yang besar.
1: Iya juga ya. Rezeki kan bisa datang dari mana aja.
0: Benar. Yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Gak harus jadi pecinta atau penikmat kopi untuk membaca buku yang berjudul Filosofi Kopi dari Dewi Lestari. Buku ini menceritakan tentang dua orang lelaki, yaitu Ben dan Jody, yang membangun sebuah usaha kedai kopi mulai dari nol. Ben merupakan barista yang sangat antusias dengan kopi dan juga handal dalam meramu sebuah kopi. Dengan kegigihannya dalam membangun kedai kopi itu, Ben pergi berkeliling dunia mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik di seluruh negeri. Sedangkan Jody adalah orang yang hanya tertarik dengan bisnis dan tidak dengan kopi. Namun, keberadaan Ben sebagai teman dekat kemudian membuat mereka memutuskan untuk membuka kedai kopi bersama. Di mana Ben tentu saja bertugas sebagai barista yang menciptakan kopi dengan rasa yang enak. Sedangkan Jody yang menghandle urusan bisnis, untung rugi, marketing, dan sebagainya. Filosofi Kopi adalah sebuah buku fiksi karya Dewi Lestari yang masuk ke salah satu karya sastra terbaik tahun 2006 oleh majalah Tempo. Buku ini memiliki isi 18 tulisan yang terdiri dari prosa lirik, cerita pendek, dan cerita tidak terlalu pendek yang juga memberikan gambaran kepada para pembaca tentang perjuangan seseorang yang memiliki hobi terhadap kopi dan memaknai kopi dari sudut pandang kehidupan. Juga memberikan pesan moral yang baik untuk si pembaca yang memiliki makna penuh perjuangan dalam menggapai suatu usaha. Dewi juga membuat sebuah cerita yang menginspirasi bagi si pembaca.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

Yes, masih barengan sama Tuna Dispada. Selamat pagi tahun kedua. Akhirnya Tanjung Pinang mendung, guys. Ini kayaknya mau hujan nih bentar lagi nih. Tadi perakiran cuaca Nora bilang akan hujan kan tahun kedua. Tapi ya perakiran cuaca Nora ini siang, guys, siang. Ternyata jam 7 udah mulai. Soalnya anginnya lumayan kencang ya, guys ya. Daun-daun di pohon sudah pada turun, berguguran, berterbangan, real berterbangan tahun kedua. Jadi untuk kamu tetap hati-hati di jalan yang baru pulang ya, karena angin lumayan kencang sekali untuk di Tanjung Pinang tercinta kita ini. Oke, kita baca lagi teman berdua ngomongin soal topik kita, biaya pendidikan. Dari Bang Fajar, selamat pagi Kak Nura, pagi. SD sampai SMA aku sekolah negeri, jadi SPP bisa dibilang gratis. Tapi kalau untuk seragam, buku, sepatu, transport sama uang kegiatan ya mungkin totalnya tuh 20 jutaan. Nah, kalau untuk kuliah itu aku dapat beasiswa, jadi lumayan terbantu. Jadi kalau dipikir-pikir orang tua tetap keluar banyak banget ya, walaupun sekolahnya gratis. Benar, makanya guys, sekolah yang benar, sayang dengan orang tua. Oke.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Yes, teman berdua, akhirnya Kota Tanjung Pinang yang sudah lama lah tidak hujan. Ada sih hujan tapi cuma sebentar gitu ya. Akhirnya hujan hari ini guys, lumayan deras. Apakah ini rezeki untuk yang abis ikut gerak jalan biar enak istirahatnya? Ayo teman berdua, karena udah jam 8 pagi kita akan lanjut lagi ke topik selanjutnya. Tapi sebelum itu, Nora bacain dulu, ada dua lagi nih. Dari Bang Satria dan juga Bang Prima, assalamualaikum. Ini Bang Satria dulu ya, oke. Pagi nih ya Bungsu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ngantuk. Seperti biasa ya. Enggak kok, tapi beneran. Udah lama Nora gak ngantuk kalau siaran pagi. Baru ini lagi nih, kayaknya ngantuk deh. Oke, kalau aku udah gak ingat ya berapa biaya pendidikan, tapi semuanya dibiayain sama abang aku dari aku SD sampai SMA. Wow, luar biasa. Baik banget. Bahkan sampai ke uang saku. Uang saku tuh uang jajan namun berdua. Nah, dia membiayain keempat adiknya sekolah. Keren. Keren banget, serius keren. Baik banget. Jadi kalau seandainya adik-adiknya udah sukses, harusnya ingat ya sama abangnya ya guys ya. Jadi orang tua kami itu cuma buruh kasar, jadi dialah yang mengambil tanggung jawab itu demi kami. Ih, keren sekali. Request lagu Ge Indrawari. Bentar, Nora mau puterin lagu ini. Tadi tuh Nora udah masukin manusia paling bahagia tau bang. Tapi karena ini Nora pengen lagu ini. Terima kasih sudah bertahan. Itu dia bestie ya. Pokoknya kayak, ih baiknya. Jadi pokoknya jangan lupa untuk mengingat jasa abang gitu ya. Terus juga dari Bang Prima, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Nura. Semangat kan hari Minggu, apa ngantuk katanya. Udah Nura jawab ya tadi bang ya. Siaran hari ini lumayan ngantuk sekali pasti. Oke, mau join topik. Biaya termahal pendidikan kayaknya SMP SMA udah mahal karena ada tambahan biaya gedung tiap semester. Oh mak. Tapi berapa pun besarnya dulu tetap aja mahal anak TK sekarang. Iya benar lagi, benar. Anak TK sekarang mahal. Terus jadwal mereka lesnya itu teman berdua, banyaknya. Ada les ini, les itu. Mungkin anak TK belum ya, anak SD lah, anak SD. TK apa? Les berenang, les piano, les ini, les itu gitu. Ya, udah sering enggak Nura dapat keluhan orang terdekat biaya anaknya mahal? Sejauh ini kalau TK enggak sih teman pro 2. Sejauh ini enggak ya, tapi mungkin kalau untuk jenjang-jenjang yang lain paling lebih ke ya ampun, biaya apa sih namanya? Uang baju gitu-gitu. Tapi tergantung sih. Mungkin karena temen Nura ini ya, hidupnya tuh udah asik-asik aja. Orang tua Gen Z kan, jadi kayak gak yang gimana-gimana. Mungkin kalau orang tua kita dulu tuh masih ada yang, aduh beratnya gitu. Karena kalau Gen Z ini kan juga mereka ya sesuai kemampuan mereka gitu loh teman pradua. Asik banget. Karena inflasi pendidikan negeri 8-10% tiap tahun dan itu gede bener ya. Jadi Nura kalau punya pasangan masih mau buat apa tuh kesebelasan, jangan mau yang realistis asal mau tukar ginjal ya. Agak ngeri ya bang ya. Enggak dong, kita kalau bisa cari pasangan yang setara, jangan cari pasangan yang kaya biar kita bisa hidup dia tuh numpang. No, tidak ya guys ya. Terus lagu When You're Gone boleh, ada dong harusnya ya. Nanti akan Nura putarin teman pro 2. Kita akan lanjut ke topik jam 8. Ngomongin apa Nura? Jam 8 ngomongin apa ya? Nanti deh bakal Nura spill teman pro 2. Tetap enjoy aja dengerin dulu Pro 2 FM. Thank you.

0: Alex?
1: Saya.
0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
2: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

Madura di Spade. Selamat pagi teman berdua. Ini sudah di jam 8 ya. Jadi kita harusnya lanjut ke topik selanjutnya teman berdua, ngomongin soal yang masih masa sekolah lagi. Ini kayaknya Dora pagi hari ini pengen bikin kamu nostalgia lah dengan sekolah, dengan pendidikan. Asik banget ya. Karena kalau kita ngomongin masa sekolah, banyak yang pengen balik, banyak yang udah biasa aja gak pengen balik kok gitu. Karena masa sekolah katanya masa dimana kamu gak perlu mikirin apapun selain PR matematika, PR yang sulit mata pelajarannya, ya kan? Jadi kita mau ngomongin soal jajanan teman berdua, jajanan-jajanan sekolah favorit kamu dulu yang sering banget kamu beli pakai uang jajan kamu yang banyak itu. Asyik. Jadi jajanan apa aja lah itu kira-kira guys, yang mungkin sekarang tuh kayak, wah aku gak pernah lagi ya Nura nemu jajanan kayak gini gitu. Coba di spill ini Nura, bacain dulu dari Bang Fajar. Kalau aku paling suka Milidi. Dulu tuh kayak 1.000 atau 2.000 udah dapat satu bungkus. Kalau punya 5.000 itu bisa beli beberapa jajanan sekaligus kayak Nura. Nah sekarang kalau nemu Milidi itu rasanya kayak balik jadi anak sekolah lagi. Paham. Dengan selalu kita lewati berdua, boleh banget. Kalau gitu Nura puterin dulu. Dan untuk kami masih pengen ikutan join namun berdua, boleh banget spill ke Nura jajanan favorit kamu di masa sekolah dulu.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

Ya, selamat berjumpa sama Dura di Pradu FM Tanjung Pinang. Teman terbaik kamu masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pradu. Sudah di jam 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk kamu yang baru dengerin Pradu, baru bangun banget, enak banget sih. Hari Minggu ya kan, libur, hujan. Tapi pasti perut kamu keroncongan. Lapar ya Bes ya. Apalagi untuk anak Tanjung Pinang nih. Kalau di luar beda lah, mungkin orang gak tahu deh. Karena Tanjung Pinang hujan. Nurah ngerasa kayaknya kali ini hujannya gak merata. Merata sih, karena lumayan awet gitu tahun berdua. Oke, kita baca lagi dari Karina. Favorit aku tuh telur gulung. Uang jajan aku tuh cuma 5.000, tapi udah cukup buat beli beberapa tusuk telur gulung sama es lilin kan Nora. Sekarang tuh ya kalau lihat telur gulung langsung ingat masa SD. Tapi bedanya dulu makannya rame-rame sama teman. Sekarang sama teman juga, tapi kan beda ya temennya kan Nora. Beda circle ya Karina ya. Beda circle, asik. Asik banget ya. Terus juga dari siapa ini? Bang Prima, lanjut-lanjut, jajanan favorit masa sekolah, es campur itu termasuk jajan bukan ya? Termasuk sih harusnya ya Bang ya. Ada es kuah susu santan, ada mutiara, cincau, jelly, gak. Pokoknya ada buah nangka atau alpukat ditambah remah-remah roti, enaknya itu. Pakai dijelaskan pula, kalau dulu tuh goceng harganya, sekarang susahnya cari es campur, masa iya sih? Ih, di depan kos Nura ada orang jual es campur, es buah sih, es buah sih. Tapi sama kayak yang Bang Prima kasih tahu penjelasannya, seperti es campur isinya memang seperti itu ya. Terus juga gorengan, dulu sambil main karambol, kalah dibedakin, asik banget. Kalau pulang ada eskul tambahan katanya, licik banget emang Nura dulu. Ntar dulu, karambol tuh apa ya? Mungkin Nura tahu permainannya, tapi Nura tidak tahu ini karena ada sebutan namanya. Kadang kan setiap daerah tuh menurut Nura punya anu beda-beda gitu. Apa sih namanya? Panggilan nama permainan berbeda-beda teman Pradua. Jadi enggak semua tempat, enggak semua daerah nama permainannya itu bisa sama.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Nurah, ini udah di sesi terakhir untuk kamu join Teman Pro 2. Kenapa Nurah? Karena apa ya coba? Karena kita sudah selesai untuk sesi topik Teman Pro 2. Dua topik udah Nurah kasih ke kamu tadi dari jam 7 ya, sampai sekarang udah menjelang jam 9 pagi. Thank you banget untuk kamu yang udah join topiknya di WhatsApp, dan yang untuk udah dengerin di aplikasi RRI Digital, di website juga rri.co.id, atau di frekuensi 92,1. Thank you guys, thank you banget pokoknya mah ya. Makasih banyak Teman Pro 2, tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, karena setelah ini nanti Nurah akan ngebahas tentang kita Indonesia. Untuk hari Minggu itu kita akan ngebahas soal budaya pariwisata. Jadi kalau kita ngomongin soal pariwisata, pasti ada budaya. Nurah tuh yakin banget ya, setiap daerah yang kita kunjungi, walaupun kita niatnya untuk pariwisata gitu kan, untuk berwisata lah ibaratnya, pasti tetap akan ada budayanya yang harus tetap kita hargai guys. Jadi jangan lupa kalau seandainya kamu pergi berwisata, untuk tetap menghargai budaya yang ada di daerah tersebut.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Assalamualaikum. Baru aja kamu dengerin teman Pradua di Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Gimana? Relate gak sama lagu ini? Mau bilang ke semua orang yang mau mengganggu hubungan kamu dan pasangan kamu, dia milik aku bukan milik kamu. Asik banget. Oke, karena udah jam 9 teman Pradua, kita ngomongin soal budaya pariwisata. Untuk di kita Indonesia hari ini, Nura pengen ngomongin soal pariwisata yang bisa menghidupkan ekonomi lokal. Karena kamu pernah gak sih kepikiran teman Pradua, kalau sedang kamu liburan ke suatu daerah, uang yang kamu keluarkan itu sebenarnya gak cuma untuk bayar tiket, tiket wisatanya doang. Enggak guys, pasti kamu akan ada beli makanannya, ya bisa di warung sekitar, bisa beli minuman, pokoknya ya UMKM-UMKM lokal ya, oleh-oleh, penginapan, transportasi juga kamu cobain. Nah, dari satu perjalanan kamu yang mungkin kamu anggap itu tempat untuk kamu healing ya, melepaskan penat, tapi ternyata juga bisa menjadi rezeki untuk orang lain guys. Jadi dari satu perjalanan kita ternyata juga sudah ikut menggerakkan beberapa sektor ekonomi teman Pradua. Makanya pariwisata itu punya efek yang sangat-sangat luas ya guys ya. Semakin banyak orang datang untuk berbelanja secara lokal, maka semakin banyak pula pelaku usaha yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau seandainya teman Pradua ini lagi jalan-jalan ya, terus juga ya bolehlah dilirik-lirik UMKM lokal yang menurut kamu masih masuk nih di kantong kamu. Hitung-hitung bantu para pedagang.

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pajak layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: Harusnya
1: minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
2: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
1: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
2: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
1: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
2: Vibe apa? Vibe buat instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
1: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
2: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
1: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Lanjut teman berdua, kalau kita ngomongin soal berwisata, terus ada UMKM lokal ya, yang kalau sandi kamu belanja itu bisa menjadi kesempatan besar buat mereka. Kamu bayangin, ada suatu daerah yang mungkin punya makanan khas dan juga kerajinan unik. Terus datanglah nih para wisatawannya kan. Nah, produknya ini gak cuma dikenal sama masyarakat sekitar, tapi juga bisa dikenal sama orang-orang yang dari luar daerah, bahkan juga luar negeri guys. Dan untuk sekarang, peluangnya makin besar. Kenapa? Karena wisatawan juga bisa langsung memposting pengalaman mereka tuh di media sosial, dibagikan gitu di media sosial. Dan satu orang upload makanan khas daerah viral, orang lain penasaran, datang kan, ya kan? Datang carilah makanan itu. Tapi tentu ada tantangannya juga untuk para pelaku UMKM, karena mereka juga harus menjaga kualitasnya tetap sama, pelayanannya tetap sama, kebersihan, dan kemasannya supaya produknya bisa tetap bersaing, teman berdua. Jadi sebenarnya wisatawan dan UMKM itu bisa saling menguntungkan, karena wisatawan bisa mendapatkan pengalaman lokal dan UMKM mendapatkan pasar baru. Jadi Nora punya teman baru banget Nora kenal, dia itu suka banget traveling guys. Yang dia suka dari traveling itu bukan ke tempat-tempat yang mewah-mewah di suatu daerah itu, bukan. Dia benar-benar pengen pergi ke tempat yang menurut dia, dia bisa melihat penduduk asli lokal di situ bagaimana dengan melihat tempat itu, kata dia. Dan Nora pernah nemenin dia pergi ke pasar. Nora tanya kayak, kamu jauh-jauh dari sana ke sini hanya pengen nengok pasar dulu yang pertama kali gitu. Kenapa? Karena menurut dia dengan kita melihat pasar ya, kita bisa mengetahui penduduk lokal aslinya tuh seperti apa, katanya. Nah, jadi ketika dia melihat pasar daerah sini, oh oke, okay, not bad, katanya. Jadi kayak oke, okay, Nora ngerti. Untuk orang-orang yang sering keliling ya, traveling, traveler lah ibaratnya, itu mereka bukan lagi menikmati tempat-tempat yang mewah apa enggak, lebih kepengen berbaur dengan alam, dengan sesuatu yang benar-benar lokal dari suatu daerah tersebut.

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Jadi teman berdua, kalau kita ngomongin soal pariwisata dan juga UMKM lokal guys ya, ini dampak pariwisata juga sebenarnya gak hanya berhenti di pedagang atau UMKM. Karena ketika sebuah daerah semakin ramai dikunjungi sama wisatawan, otomatis mereka akan menambah kinerja kan, butuh tenaga kerja tambahan, dan akhirnya mereka merekrut orang lagi teman berdua. Jadi berarti kan pariwisata ini membuka rantai peluang ekonomi yang semakin panjang. Dan menariknya, anak muda sekarang sebenarnya juga punya banyak kesempatan di sektor ini. Karena wisata hari ini tuh gak cuman soal tempat yang indah ya guys ya, tapi juga soal konten, kreativitas, teknologi. Jadi kalau seandainya kamu punya skill apapun itu, mungkin skill foto, skill ngedesain, skill bahasa asing, public speaking, ayolah kamu gunakan. Kenapa? Karena semuanya itu bisa digunakan di dunia pariwisata, teman berdua. Jadi untuk wisatawan ya, itu juga punya peran. Kalau kita pengen pariwisata benar-benar membantu ekonomi masyarakat lokal, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi saat jalan-jalan, mulai beli makanan pedagang lokal, beli oleh-oleh, cari produk UMKM. Kalau kamu bilang, tapi nanti di ini harganya dimahalkan. Nggak semua tempat pariwisata seperti itu sih teman perdua. Makanya tipsnya adalah selalu tanya dengan tegas di awal sebelum kamu membeli.

Yes, teman berdua, intinya jangan lupa ya guys ya, kalau seandainya kamu datang ke tempat pariwisata, datang, nikmati, hargai, terus juga jangan lupa kalau kamu ada sedikit rezeki yang berlebih, berbelanjalah makanan-makanan yang ada di sana, UMKM yang ada di sana, teman berdua, karena pasti masyarakat lokal bisa sangat-sangat merasakan manfaatnya. Dan intinya kalau seandainya kita ngomongin soal berpariwisata, selain UMKM lokal, kamu juga tetap harus selalu ingat menjaga budaya sopan santun, adab ya, di tempat kamu datangi itu, teman berdua. So, kalau gitu udahan dulu ya kita untuk ngebahas topik kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah stay dari tadi dengerin Nora siaran dari jam 5 subuh ya, besti ya, 5 subuh banget pokoknya. Terima kasih banyak teman Pradua, tetap enjoy aja dengerin Pradua FM Tanjung Pinang. Nanti juga akan ada Angela ya, akan nemenin kamu, lanjut nemenin kamu guys sampai jam 3 lah harusnya Angela ya. Kalau gitu terima kasih teman Pradua, see you and bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Hihi, asik.
1: Happy banget, kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi, seru kan?
1: Seru dong, udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih bener, mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Selain itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantor.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

0: Ben, kamu cinta gak sama Indonesia?
1: Ya cinta lah boy, gak usah diragukan kalau itu mah.
0: Buktinya apa?
1: Kamu maunya aku buktiin dengan cara apa nih?
0: Oke, berapa jumlah provinsi kita sekarang?
1: 38, Papua Barat Daya provinsi termuda.
0: Wih, keren. Nah, coba nih, sebutin 3 nama menteri yang sekarang menjabat.
1: Gampang, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Nadiem Makarim.
0: Canggih.
1: Gantian lah, apa nama baju adat Kepulauan Riau?
0: Apa ya? Hah? Baju kurung?
1: Salah, yang betul tuh Teluk Belanga.
0: Iya.
1: Si paling tahu tentang Indonesia.
2: Mungkin masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Indonesia. Cari tahu dan pelajari sebagai wujud rasa cinta tanah air.

It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai. By the way nih ya guys, aku tuh lupa untuk nge-share apa susunan kita di siang hari ini. Maaf ya kalau misalnya mungkin udah nungguin. Tapi untuk di siang hari ini mungkin aku akan memakai list lagu yang dimana teman Pro 2 boleh banget untuk ikutan bergabung. Ini ada lagu Nina di nomor 1. Nomor 2 ada lagu dari Lainey dengan Cause You Have To. Nomor 3 Roni Parulian dengan Satu Alasan. Nomor 4 ada lagu dari aduh ini naik pula lagunya, Cat's Eye dengan Gabriella. Nanti mungkin bakal naik 2 kali karena udah kelanjur. And then juga nomor 5 ada Hindia dengan Cincin. Terus juga ada Olivia Dean, So Easy di nomor 6. Nomor 7 ada Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kemudian di nomor 8 ada Somber with Back to Friends. 9 ada Juicy Lucy dengan Lampu Kuning. Dan juga di nomor 10 ini ada lagu dari The Police with Every Breath You Take. Silakan untuk yang mau ikutan join bisa di WhatsApp kita ke 0811 777 9210. Atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi kita yang ada di RRI Digital. Untuk yang belum punya boleh download di Google Play Store atau juga di App Store. Alright guys. Nah, untuk di siang hari ini, setelah tadi pagi sempat hujan ya, cuacanya udah agak sejuk dikit, walaupun sedikit, tapi jujur bersyukur banget hari Minggu ini hujan, karena itulah yang diinginkan sama orang-orang ya, udah libur, hujan lagi, apa nggak heaven banget tuh.

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum

Ini sih sebenarnya tema pro 2 bahwa memang jatuh cinta tuh emang dikatakan jatuh karena emang ya kita nggak bisa menebak ya tema pro 2 ya apa yang ada dalam perasaan kita, diri kita, tapi ketika kita mencoba untuk set boundaries terhadap itu semua, ya ternyata kitanya jadi jatuh gitu. Gimana pun itu caranya gak bisa di-denial juga. Oke, itu Mopre 2. Ini sudah jam 11 siang. Aku mau say hi dulu buat Bang Anjas. Halo Bang Anjas. Katanya di Jaksel siang ini terpantau cerah menyala. Wow. Iya kah? Soalnya aku tadi juga sebenarnya kaget sih Bang Anjas, karena Tanjung Pinang itu kan udah lama banget ya gak hujan. Bener-bener ada mungkin udah berbulan-bulan gak hujan. Tapi tadi pagi itu aku lagi nge-MC acara 17-an ya, padahal udah hampir mau ganti bulan ya. Itu tadi benar-benar deras-deras-derasnya. Cuman aku kayak tidak marah walaupun basah. Aku bersyukur banget karena udah lama ya gak turun hujan. Jadi udah setidaknya bisa meminimalisir kekeringan di sumurnya teman pro 2 atau dimanapun itulah ya guys ya. Anyway, katanya lagi ngojol santai ya, karena weekend. Mau pesan nomor 793. Makasih Bang Anjas udah bantuin nyusun. Saya dan juga bahagia selalu buat kamu ya. 739 itu kita punya lagu dari Nadif Basalama, terus juga ada Roni Parulian. Sama nanti juga akan ada lagu dari Juicy Lucy. Dan juga di sini sudah ada Bang Raka yang katanya mau minta nomor 1 sama nomor 10. Dan juga ada dari Kak Dwi minta nomor 1, 2 dan 8. Oke, ya udah. Kita ke Bang Anjas dulu punya kali ya. Ini tadi minta nomor 739 ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, disusul dengan Roni Parulian Satu Alasan dan juga Juicy Lucy Lampu Kuning.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok begadang nonton bola?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yes, very special song from Lenny with Case You Have To. Ini tadi aku combine sih sebenarnya dari susunan-susunan yang udah disusun sama Bang Anjas, terus tadi juga dari Bang Raka dan juga Kak Dwi ya. Anyway, terima kasih banyak udah bantuin nyusun. Tadi Kak Dwi punya masih kesisa satu, itu di Back to Friends dari Somber. Nanti juga bakalan aku puterin bersama dengan lagu-lagu lainnya yang belum kepilih. Masih ada Cincin dari Hindia, terus masih ada So Easy dari Olivia Dean, dan juga Cat's Eye dengan Gabriella. So langsung aja teman pro 2 kita ke lagu selanjutnya. Here is special song from Somber with Back to Friends. Let's go.

0: Hai guys, punya kemampuan super mungkin jadi keinginan setiap orang, termasuk aku. Tapi saat ini hampir semua orang punya kemampuan super, cuman gak semua orang sadar dengan kemampuan itu. Sekarang, hanya dengan jari jempol, kita bisa bikin orang sedih, bikin orang marah, bikin orang kesel, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa bantu orang lain dan berbuat banyak hal positif dengan jempol kita. Itu semua tergantung dari apa yang kita posting atau komen di sosial media. Jadi semua tergantung kita, mau pakai kemampuan ini untuk apa.
1: Joji, mandi!
0: Iya, Mak.

0: kamu.
1: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lail. Saat itu, Lail yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lail bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lail yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lail dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

Begitu tuh, kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo? Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison, tepatnya pada Agustus tahun 1877. Waktu itu, beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal, sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 12 ya, bahkan udah setengah 1. Ini kita bakalan membahas informasi kuliner dan juga UMKM ya. Jadi untuk di siang hari ini, Angel pengen membahas satu UMKM lagi. Sebenarnya UMKM di Kota Tanjung Pinang tuh banyaknya banyak banget ya teman Pro 2. Cuman kadang kan gak semuanya kejangkau. Tapi juga kayaknya udah yang itu-itu aja gitu yang kita bahas kan. Nah ini aku pengen membahas salah satu UMKM yang dimana ini roti goreng dan juga epo-eponya TMA yang ada depan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang sebelah Misgem. Ini katanya tuh seenak itu guys. Ini memang enak sih, aku juga udah pernah nyobain. Dan memang mereka tuh roti gorengnya aduh enak banget. Warga lokal pasti bakalan suka sih kalau kata aku. Jangankan warga lokal, aku yakin kalau misalnya ada orang dari luar kota Tanjung Pinang nyobain roti gorengnya, dia pun bakalan setuju kalau ini tuh enak banget. Nah biasanya mereka tuh bukanya dari pagi banget ya guys ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau apa namanya roti goreng sama epo-eponya TMA ini itu udah ada dari zaman yang dimana dia masih dari rumahan sampai sekarang udah bisa jualan di ruko. Luar biasa banget sih guys, ini the real perjuangan yang luar biasa ya. Salah satu UMKM menurut aku tuh benar-benar struggle gitu, dari nol sampai sekarang juga masih terus berdiri. Kira-kira apakah teman Pro 2 sudah pernah mencoba? Kalau belum, kata aku, cobain sih. Kayak rugi banget kamu di Tanjung Pinang tapi gak pernah nyobain.

di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional Bahasa Mandarin barengan sama Nura dan juga.
1: Hai, 大家好, 有我, Charlie 在这边, 跟你们一起学习中文. Apa itu kok? Ya, keluarin muka.
0: Apa itu artinya?
1: Ya, mari kita dengerin Nura Cece calling pakai bahasa Mandarin.
0: Oh, iya. Masih diingat ya kok ya ternyata.
1: Of course.
0: Harus banget nih.
1: Tangranlah. Miao cici the suo tong wen ah.
0: Artinya?
1: Ngomong Mandarin ya, calling lah pakai Mandarin. Biar orang tahu KBBI-nya Mandarin.
0: Oke. Okay. Ya harus banget nih kok.
1: Oh iya dong.
0: Kayaknya baru mulai langsung dites gitu ya. Oke, okay, dari yang kemarin yang kamu kirim?
1: Oh iya dong.
0: Oke. Okay. Ta chia xia wu hao itu?
1: Iya dong.
0: Oke. Okay.
1: Ketahuan kan dia masih belajar walaupun off air dia tetap minta.
0: Ta chia xia wu hao xie xie xiao ting Indonesia Kuang Po Tian Tai Pro 2 Chu Xie Er Tian Yi.
1: Oke, okay, mantap. Sudah lancar lumayan. Ta kan xia xiong tu de, dia masih pakai baca tapi it's okay. That is okay. A good improvement. Oke, okay, so
0: kita lanjut.
1: 大家, 欢迎回来到我们的92.1 Indonesia 广播电台，大家下午好。Selamat sore semuanya.
0: Oh, sore kan? Sore. Enggak dong, kita siang dong ini kok.
1: Siang iya. Ke sore kan, kan jam-jam 2 nih ya.
0: Enggak dong, jam-jam 12-an loh ini baru. Aduh, Koko dari negara mana ini?
1: Saya baru pulang dari Australia.
0: Iya. Aduh. Oke deh kita.
1: Maklum, enggak pakai jam nih.
0: Mm-mm, benar ya, orang ada jam 2 kita enggak pakai jam sama sekali ya soalnya.
1: Iya, sekarang kan ya, itulah.
0: Kita lanjut, kita bahas makanan kok. Yang kemarin kan sempat makanan juga ya.
1: Oh, gue tahu kenapa gue bilang jam 2.
0: Kenapa?
1: Kan gue diet, oh. Makan.
0: Jadi gitu ya.
1: Jadi enggak tahu jam.
0: Aduh ya ampun. Oke, okay, kita bahas makanan lagi. Kemarin kan juga udah sempat bahas makanan. Nah, kali ini kita ada.
1: Kemarin udah bahas makanan.
0: Udah.
1: Emang apa aja yang masih ingat?
0: Yang masih ingat sayuran-sayuran.
1: Oh, sayuran. Chai, pinter.
0: Terus juga ada sup tang.
1: Tang, oke, okay, mantap.
0: Udah, apa lagi ya? Mien,
1: oke.
0: Okay. Nasi, fun. Indonesia banget kan.
1: Oke, okay. Kemarin sempat nasi goreng.
0: Habis lah aku Nura. Nasi goreng ya.
1: Ayo.
0: Nasi goreng apa ya kok? Kayaknya belum.
1: Udah, kemarin udah kok.
0: Enggak ada.
1: Iya, soalnya kemarin ada yang ngirim saya, dia lagi denger di mobil. Jadi saya ingat kita udah belajar.
0: Oh iya. Aduh.
1: Nasi ayam deh, nasi ayam deh, nasi ayam.
0: Nasi ayam Fan Jici.
1: Apa itu?
0: Gimana sih kok?
1: Cifan lah.
0: Cifan, oh.
1: Kalau ya, nasi
0: itu
1: goreng
0: ya.
1: Chow Fan.
0: Chow Fan, oh oke, okay. Itu tetap nasi
1: lupa.
0: Goreng ya.
1: Iya, chow itu goreng. Jadi chow fan.
0: Chow fan ya.
1: Chow mien nah,
0: chow mien digoreng okay. Gitu ya. Oke, okay, kita lanjut. Ini ada pizza.
1: Wih, langsung ke
0: langsung
1: pizza
0: lah.
1: Tapi makanan itu dalam Mandarin apa sih namanya?
0: Makanan itu shiwu.
1: Shiwu.
0: Shiwu.
1: Oke, nadanya itu shiwu.
0: Shiwu.
1: Oke, shiwu.
0: Oke.
1: Kalau 15?
0: Habis lah.
1: Soalnya nadanya sama, nadanya hampir sama. Nadanya hampir sama.
0: Kalau
1: jadi
0: 15?
1: Dengar perbedaan.
0: Shiwu.
1: Nah, ya, ya, ya kan?
0: Dia harus bergelombang ya.
1: Iya.
0: Shiwu. Gimana sih?
1: Shiwu.
0: Shiwu.
1: Shiwu.
0: Shiwu.
1: Nah, yang mana yang mana yang makanan?
0: Shiwu.
1: Nah, shiwu itu makanan.
0: Iya.
1: Shiwu.
0: Shiwu itu 15.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Ada perbedaannya okay. Ya dari nadanya ya kalau Mandarin ya.
1: Kalau pizza itu pizza.
0: Pizza.
1: Oke, okay,
0: okay.
1: Pizza ya, pizza.
0: Mm-hmm.
1: Oke, okay, jadi kalau pizza coklat
0: pizza coklat.
1: Coklatnya di depan.
0: Coklatnya di depan ya. Kita udah pernah bahas warna.
1: Udah di part 1. Ah, kok
0: oh,
1: warna?
0: Iya ya. Eh,
1: coklat makanan loh.
0: Oh, coklat kok makanan jadi... ya. Ciao pizza.
1: Hah? Ciao pizza.
0: Eh, kita ngomong apa sih?
1: Coklat apa?
0: Bapak bilang apa sih tadi pizza?
1: Coklat, pizzanya coklat. Yang coklat ya.
0: Ciao?
1: Ciao. Keli.
0: Ciao keli.
1: Pizza.
0: Oh, tetap ya, enggak.
1: Ya, enggak ada berubah.
0: Okay.
1: Ciao keli pizza.
0: Ciao
1: okay.
0: Keli pizza.
1: Halo, coba kentang goreng deh.
0: Kentang goreng. Ca su tiao.
1: Ca.
0: Ca.
1: Ca.
0: Ca.
1: Oke. Okay. 炸薯条，
0: 炸薯条，
1: 炸薯条 boleh， okay.
0: 炸薯条，龟条，beda ya, beda teman pro dua, okay. Cha su tiao.
1: Okay, lalu?
0: Spaghetti.
1: Spaghetti sama-sama kayak mie kan?
0: Iya. Yeah.
1: Jadi mie apa itu? Mie apa tadi?
0: Mien.
1: Mien. Jadi kalau spaghetti dari mana?
0: Itali.
1: Jadi?
0: Itali mien.
1: Ya, pintar.
0: Itali mien. Kayak gitu.
1: Gampang kan? Itali mien.
0: Okay. Ada ini beef steak.
1: Beef steak. Beef apa?
0: Beef.
1: Beef dari daging?
0: Daging.
1: Daging apa?
0: Daging sapi.
1: Sapi apa?
0: Sapi. Kalau sapi apa ya kemarin? Sapi new.
1: New. Jadi new pie.
0: New pie. Okay.
1: Tadi ada pizza.
0: Pizza.
1: Cha su tiao. Itali mien sama new pie.
0: New pie.
1: Okay. Teman-teman pro 2 yang lagi sambil makan, silakan lanjut makan dan dengerin lagu
0: dengerin
1: dulu.
0: Lagi mau pilih makanan apa, bisa mana tahu bisa jadi rekomendasi.
1: Betul.
0: Ya, kok ya.
1: Dan masih banyak
0: kesalahan. Betul. Nanti kita lanjut lagi, kita dengerin dulu satu lagi ini di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: 嗨，大家下午好，我们又回来到我们的印度尼西亚广播电台 92.1， 您最好的朋友
1: Produ FM 在
0: Betul, Produ FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu di KBBI.
1: Kui belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin. Kita lanjut lagi, ya.
0: Kita lanjut.
1: Ayo,
0: kita lanjut. Yo, Re Kou. Kou itu apa?
1: Kou, anjing.
0: Kou itu anjing. Jadi Re Kou itu
1: Hot dog.
0: Pinter, jago.
1: Kayak ngajarin anak TK ya.
0: Pinter sekali. Oke.
1: Aduh ya ampun. Lanjut, ada bubur.
0: Bubur. Bubur ada dua macam panggilan. Mm-hmm. Satu sifan.
1: Sifan.
0: Sifan.
1: Sifan.
0: Atau chow.
1: Chow fan.
0: Chow enggak ada fan lagi.
1: Oh, chow doang.
0: Iya, chow doang.
1: Kenapa bisa ada dua panggilan gitu?
0: Dia pemanggilannya ada dua. Kayak di Indonesia kan banyak ya, bubur enggak bubur aja gitu maksudnya.
1: Iya, ada berbagai macam jenis ya.
0: Benar sekali.
1: Fan itu kan diambil dari
0: nasi
1: ya. Oke, berarti sifan.
0: Sifan.
1: Sifan.
0: Sifan. Oke.
1: Ada makanan sehat banget nih kok. Salad.
0: Salad. Emang sehat banget. Kasih mayonis kan enggak sehat.
1: Tergantung sih saladnya, salad apa. Sayur iya ya.
0: Oke, gampang itu. Shala. Shala la la la.
1: Shala. Untuk salad ya.
0: Yoi.
1: Kalau salad sayur berarti shala chai.
0: Chai.
1: Oh, chai shala.
0: Iya, chai shala.
1: Tetap itunya dulu yang pertama ya.
0: Iya, tapi kebanyakan salad ya. Salad ya sayur lah.
1: Iya,
0: emang ada salad lain?
1: Ada salad jelly.
0: Oh iya.
1: Ada salad buah.
0: Oh iya, kuotong ya. Iya. Okay.
1: Tetap perempuan menang.
0: Oh iya, kita mengalah aja.
1: Aduh, kita lanjut lagi. Ini ada pau. Kue pau. Di depan kan.
0: Pau ciu pau lo?
1: Apa?
0: Pau ya, pau.
1: Tapi kan ada yang berbagai macam isinya kan?
0: Iya, mau isi
1: ada
0: apa?
1: Daging.
0: Ada yang?
1: Kalau daging berarti raw pau.
0: Raw pau. Kalau sayur berarti?
1: Cai pao.
0: Pintar. Cai pao ya.
1: Cai pao.
0: Cai pao.
1: Cai pao.
0: Cai pao gitu ya. Okay. So, ni siwan chi sama?
1: Kamu suka makan apa ya?
0: Iya, ni siwan chi sama.
1: Jawabnya gimana,
0: Bang? Ayo, ya langsung jawab, kamu suka makan apa? Wo siwan chi atau langsung sebut makanannya?
1: Wo siwan nasi goreng apa tadi, kok?
0: Ayo. Chao fan,
1: ya, pintar. Ya, 我喜欢 chao fan.
0: Iya.
1: Kok, 你喜欢 吃 什么?
0: 我喜欢 吃 sate.
1: Sate.
0: Iya, pintar.
1: Iya, kita ada sate.
0: Iya, sate atau sate. Rou wan. Tahu rou wan itu apa? Rou apa?
1: Rou itu
0: tadi rou apa? Rou itu pau. Pau ya, pau. Rou apa tadi?
1: Rou apa tadi? Daging.
0: Daging. Jadi rou wan. Wan itu bulat. Jadi daging bulat apa itu?
1: Daging bulat apa kok?
0: Daging yang dibulatin apa?
1: Bakso. Ah. Oh iya, bakso enggak ada ya.
0: Yes.
1: Rowan bakso.
0: Iya.
1: Apa tadi? Sate.
0: Sate.
1: Sate. Ya. Itu sate.
0: Sate. Iya.
1: Okay.
0: Bakso itu bahasa Hokkien.
1: Oh, bahasa Hokkien.
0: Iya, okay. Bakso. So itu membulatkan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Makanya bakso. Bak itu daging, bukan daging B2 aja ya, segala macam daging.
1: Segala macam daging ya. Oh, bisa termasuk segala macam daging tempat berdua. Bakso.
0: Okay
1: deh, udah kita pelajari semua untuk nama makanan ya.
0: Sip. Nanti yang suka makan apa, kalau mau nanya lagi ke Cece Nura silakan di DM aja. Nanti kalau dia nggak bisa dia tanya saya. Dia biasa akan
1: ada pawangnya kok. Nura ada pawangnya kok, santai.
0: Ya, saya juga masih ada guru kok. Jadi saya nggak tahu, saya tetap nanya walaupun ya kadang udah lama nggak pulang kampung kan. Jadi nggak tahu. Ada kampungnya di Indonesia kok perasaan.
1: Iya.
0: Ya, kampung leluhur maksud saya.
1: Gitu,
0: kampung leluhur.
1: Iya, beda mesti. Oke deh teman Pradua, sampai jumpa di minggu selanjutnya di KBBI.
0: Kui belajar bahasa internasional Mandarin. Cacet.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku, kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan?
2: Mana dong, bisa gak kan? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Hah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan, kenapa aku serese ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort, tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bisa lagi, nanti kan ada teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah gak?
3: Ada. Tapi malu lah nak ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya, Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi kayak nilap gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena dilapnya itu bukan di dapur. Tapi, aku lah di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi handlap kuburan lagi?
3: Nah, suka-suka sekolah, Boy. Kalau lagi sekarang, coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini, gue dengar ya. Aku pernah jadi ini, kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku, tapi aku diam aja, sumpah gak jelas dengerin dia aku.
3: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, aku lagi, Ren.
0: Halo, ya Bu. Ah, lagi di kos, kenapa Bu? Iya, sorry Bu, sorry ganggu Bu, iya.
3: Ren!
2: Orang!

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hi. Udah masuk di jam 1 siang, kita bakalan masuk ke informasi olahraga sampai jam 2 nanti. Dan aku mau informasi ini untuk informasi pertama dari Atletico Madrid yang meraih kemenangan meyakinkan, yaitu 3-1 atas Sevilla pada laga lanjutan La Liga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Sevilla. Dan 2 gol dari Alex Baena, 1 gol dari Ademola Lookman, ini membuat Atletico meraih 3 poin ya dari markas Sevilla, guys. Kemenangan ini juga membuat Atletico Madrid ini naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 7 poin, sementara untuk Sevilla sendiri harus turun di posisi kelima dengan 6 poin setelah kalah di hadapan para pendukungnya sendiri karena mereka tuan rumah kan. Dan pastinya teman Pro 2, Atletico Madrid ini memang dari awal udah cukup agresif ya untuk penampilan mereka. Jadi berhasil juga untuk segala usaha yang udah mereka lakukan membuka keunggulan ketiga. Laga baru berjalan 4 menit, umpan Lee Kang In ini berhasil dikonversi oleh Alex Baena menjadi gol untuk membawa Los Colchoneros unggul 1-0. Dan pokoknya sampai akhir mereka dapatlah skor 3-1, intinya kayak gitu guys.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kita mau pre 2 masih ngomongin terkait dengan sepak bola ya. Kali ini Angela pengen menginformasikan dari Tottenham yang kembali kalah karena Newcastle baru saja menang 2-0 atas Tottenham Hotspur sama pre 2. Ini mereka kalah dari Newcastle United di pertandingan Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur, yang dimana kekalahan ini merupakan kekalahan kedua ya setelah sebelumnya sempat tumbang 0-3 juga dari Brentford. What happened to Tottenham nih, nggak tahu deh guys. Tapi aku di sini justru juga salfok sama Newcastle ya, karena mereka tampilnya cukup efektif, bahkan berhasil mencetak 2 gol lewat Anthony Elanga dan juga Ioan Wissa. Ini yang membuat hasil dari Tottenham gagal untuk meraih poin setelah sebelumnya juga harus mengakui keunggulan dari Brentford ya di pertandingan di minggu lalu. Jadi ini udah kekalahan kedua nih, berturut-turut. Dan Tottenham mencoba memberikan tekanan sejak awal pertandingan lewat sejumlah serangan ke pertahanan Newcastle sebenarnya. Cuman ya itulah tema pre 2, mungkin permainan dari Newcastle juga tricky, merekanya juga bermain dengan kompak. Jadi ya sayang sekali Tottenham belum bisa membaca strategi dari lawannya sendiri guys.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, untuk informasi yang selanjutnya ini datang dari Juventus ya, yang meraih kemenangan pada pekan kedua Serie A 2026-2027 setelah mengalahkan Parma 2-0 di Stadion Allianz Turin tadi subuh. Dan Nicolas Gonzalez sama Teun Koopmeiners ini menjadi penentu kemenangan di Bianconeri di musim ini ya, kemenangan kedua. Dan hasil ini juga melanjutkan tren positif Juventus setelah sebelumnya mengalahkan Frosinone dengan skor 1-0 di pekan pembuka. Tambahan 3 poin juga bikin Juventus ini naik ke posisi kedua klasemen dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sedangkan untuk Parma sendiri berada di peringkat ke-17 tanpa poin. Dan Parma ini langsung memberikan ancaman pada awal pertandingan lewat Christian Ordones ya, yang mencoba untuk membuka keunggulan, tapi kemudian Juventus merespons lewat Francisco Conceicao. Susah betul nama orang luar nih kan. Dan sayangnya tendangannya masih membentur tiang kiri gawang Parma guys. Tapi yang pasti mereka akhirnya berhasil untuk menaklukkan Parma, walaupun ada sedikit banyak drama di lapangan ya.

gak kerasa banget udah hampir jam 2 siang. Ini kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta untuk top 20 Indonesia dan juga mancanegara. Kalau gitu Angela pamit ya, sampai jumpa di lain kesempatan. I'll see you.

0: tepatnya nih, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laode dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: 19 itu dia Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace Teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: berada di posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: itu dia Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica atau Glow Jazz dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya, kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info Pro 2. Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: teman terbaik kamu. Produe FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produe, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produe, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produe. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produe. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produe. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produe di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

meningkat ke 11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru, pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke 42 di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Well, congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi juara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
4: 101.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore dimanapun kalian berada yang lagi dengerin ini ya.

0: Welcome back with me, teman Pro 2 barengan Aldi yang akan nemenin kamu sampai dengan jam 5 sore nanti di English Corner. Dan di sini adalah tempat di mana kita akan belajar English. Oh my god. Aku nih orangnya English banget, nama tengah aku aja Aldi English Santana gitu. Jadi dengan cara yang fun, santai pastinya teman Pro 2 dan tidak bikin kepala kita pusing, teman Pro 2. By the way, untuk di sore hari ini kita akan sama-sama ngobrol, teman Pro 2, karena siapa bilang belajar bahasa Inggris itu harus selalu serius gitu. Sometimes kita bisa belajar dari hal-hal sederhana, dari cara ngomong, cara pronounce a word, sampai berani mencoba apa ya, speaking walaupun masih suka salah-salah gitu, teman Pro 2. Ya gak masalah juga, Ali juga kadang kalau baca aja masih suka salah, teman Pro 2. Dan hari ini kita bakalan ngobrol dan kita bakalan sama-sama belajar dengan anak-anak hebat yang juga mereka belajar di tempat yang tepat, teman Pro 2. Ya, nanti kita akan ngobrol dengan 3 orang. Kita akan kenalan satu per satu dengan mereka. Kita say hi dulu. Hai, selamat sore.
1: Hai.
2: Halo.
0: Kenapa jadi kagok banget? Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Oh my god, I'm super excited banget ketemu kalian di sini. Ada Ica, ada Aulia, ada Naila. Benar ya?
1: Benar
0: ya? Yang Ica mana, Aulia mana, Naila mana? Kenalan dong dulu satu-satu, boleh, silakan.
3: Hello everyone, my name is Raisha, and you can call me Ica atau Ijot.
0: Ijot, Ijot ya, Ijot ya.
3: Saya sekarang umur 12 tahun.
0: Oke, okay. Hi Ijot, how are you? Oke, okay. Lalu next, siapa lagi?
4: Hello, my name is Auli. Hello, my name is Aulia, and I'm 10 years old.
0: Oh, hi Aulia. Aulia kelas 10. Enggak, umurnya 10 ya. Oh, sekarang sekolah kelas berapa?
4: 4.
0: Oh, kelas 4. Next, siapa lagi?
5: Hello everyone. My name is Naila, and I'm 16 years old.
0: Oke. Sekolah di mana?
5: Di SMA Negeri 1.
0: Oke, baik. By the way, ketiga anak-anak hebat ini, teman Pro 2, mereka ini datang langsung ke RRI English Corner. By the way, ini mereka akan sama-sama belajar bareng kita semua, teman Pro 2, untuk ya, untuk apa di sini? Untuk belajar bahasa Inggris bareng.
5: Iya.
0: Yeah. Yeay, hari ini aku jadi murid, enggak apa-apa ya? Boleh ya? Kita sama-sama belajar, oke? Okay? Aku juga pengen tahu sih gimana, karena aku dari rumah tuh kayak udah, oh my god, aku excited banget dengan belajar dengan anak-anak ini, dengan teman-teman ini gitu. Jadi, aku pengen kenalan dulu sama teman-teman semuanya. Kira-kira untuk kalian, Aulia, Naila, sama Ica ya. Sama Ica itu belajar bahasa Inggrisnya di mana sih?
5: Kami belajar bahasa Inggris itu di English Clinic. Itu lokasinya di Bintan Center ya. Dan sistem English Clinic ini nih, dia fokusnya lebih ke speaking daripada ke bagian yang kayak ngerjain-ngerjain tugas-tugas gitu. Jadi bisa ngebangun confidence juga dalam ngomong dengan orang-orang ya, walaupun itu orang dari yang dalam atau orang dari native speaker juga. Ya, bagus banget.
0: Oke. Jadi kalau misalnya si Naila tahu siapa? Ica. Ica tahu English Clinic itu dari siapa, Ica?
3: Dari sosmed sih.
0: Dari sosmed. Oh my god. Yeah. Emang apa nama sosmednya?
3: English Clinic.
0: Nama English Clinic itu di sosial medianya English Clinic.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Jadi dari sosmed taunya. Kalau siapa? Aulia taunya dari mana? Siapa yang awal ngajak ke English Clinic waktu itu?
4: Yang awal ngajak saya ya. Yang awal ngajak saya itu ya Umi
0: ya sama,
4: Umi saya.
0: Umi yang ngajak pertama kali.
4: Ya.
0: Oke, baik. Oke, ini kan ibaratkan kalau belajar bahasa Inggris ini kalau bisa kita memang dari kecil banget, ya kan? Kalau si Aulia itu dari umur berapa Aulia masuk ke English Clinic?
4: Dari umur 7.
0: 7 tahun?
4: Iya.
0: Oke, sekarang udah 10 tahun. Kalau Ica?
3: Dari umur 6 tahun.
0: Dari 6 tahun? Oke, Naila?
5: Kayaknya 12 tahun deh.
0: Oh, 12 tahun. Dan itu memang waktu memang ya untuk belajar bahasa Inggris ini memang kita harus banget dari kecil ya. Dan iya, aku udah telat banget juga ya kalau

0: Udah cek bahasa Inggris sih ya.
1: Ada yang namanya telat kok.
0: Enggak ada ya, enggak ada yang namanya telat ya. Oke. Berarti memang waktu belajar bahasa Inggris ini memang kebutuhan di sekolah atau memang kayak pengen ahli aja dalam belajar bahasa Inggris gitu. Kalau Naila sendiri gimana?
1: Kalau Naila sendiri, waktu di sekolah itu Naila belum tahu gitu seberapa pentingnya dalam belajar bahasa Inggris. Tapi semenjak masuk di English Clinic ini, Naila jadi lebih tertarik untuk belajar lebih dalam yang terutama di bagian speakingnya ya.
0: Oke. Kalau ini Ica sendiri gimana?
2: Kalau Ica emang pengen belajar bahasa, kan suka ngomong.
0: Oh, pengen belajar bahasa.
2: Iya. Yeah.
0: Berarti udah bahasa apa aja yang udah Ica pelajari? Bukan menguasai ya, jadi pelajari gitu.
2: Bahasa Inggris, Jepang, Korea, Spanyol.
0: Oh iya. Bahasa Inggris, Jepang,
2: Korea.
0: Tiga itu. Mandarin belum?
2: Belum.
0: Tapi pengen.
2: Pengen.
0: Oke. Okay. Ya, kalau misalnya Naila sendiri bahasa Inggris aja.
1: Naila ada belajar juga bahasa Jepang. Rusia juga ada sedikit.
0: Rusia juga ada sedikit. Okay. Ya, keren banget ya teman-teman ya. Aku kadang kalau misalnya lihat sosial media ya, ada influencer-influencer yang main aplikasi kayak daring gitu ya. Dan dia itu kadang kayak ngomongnya pakai bahasa Rusia kalau dia ngobrol sama orang dari Rusia. Terus habis itu dia kadang kalau bisa ketemu dengan teman-teman dari mana pakai ngomongnya bahasa Inggris terlebih dahulu. Jadi dia tuh kayak ahli dalam beberapa bahasa. Itu keren banget. Kalian kok bisa senang dengan bahasa-bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain sebagainya, itu berawal dari keinginan kalian itu pengennya ini untuk aku pengen kerja di luar negeri, aku pengen ini. Kalau kalian apa sih? Kalau aku sekarang pribadi, kalau aku bisa bahasa Inggris ya otomatis itu bisa menghasilkan duit yang lebih luas lagi jangkauannya. Kalau kalian kayak gimana?
2: Kalau Ica, bahasa Inggris tuh penting banget loh, karena bisa cepet dapat karir kan. Terus kalau misal kerja di luar negeri tuh lebih banyak uang.
0: Lebih banyak uang, terus habis itu juga relasinya juga lebih banyak lagi gitu ya. Widih, keren. Nah, untuk sore hari ini teman Pradua, Ica, Naila dan juga Aulia, kita akan ngebahas tema kita yaitu apa?
2: Pronunciation.
0: Nah, itu dia teman Pradua, pronunciation. Siapa yang mau jelasin pronunciation itu apa dan apa yang harus kita lakukan di pronunciation itu?
2: So, we are going to sharing about pronunciation. There are numbers, days, and the special one is 10 verbs
1: from flashcards.
2: Yes, 10 verbs from flashcards.
0: Okay, itu berarti itu akan latihan pakai
1: Games.
0: Oke. Abis ini kita bakalan balik lagi teman Pradua. Dan pastinya buat kamu untuk di sore hari ini jangan pindah frekuensi. Kita akan lanjut lagi ke sesi yang dimana kita akan tunggu-tunggu teman Pradua. Jadi tetap dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Masih bareng Aldi teman Pro 2 dan di English Corner Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita masih lanjut lagi di sini bareng Ica, bareng Aulia dan juga bareng Naila teman Pro 2. Dan kita tadi sudah sepakat kita akan lanjut lagi ngebahas apa? Pronunciation. So, mereka bertiga udah ready banget teman Pro 2 untuk memberikan ilmu yang mereka dapat dari English Clinic selama bertahun-tahun, ya kan? Iya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Benar. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar teman Pro 2 di English Corner Pro 2. Di mana lagi kalau misal kamu, kalau misal ke English Clinic, kamu pasti ada biaya di sini gratis teman Pro 2. Langsung saja kita serahkan ini semua untuk Pro 2 FM. Iya, kita serahkan ke mereka bertiga, ada Ica, Aulia dan ada Naila teman Pro 2. Silakan.
2: Sebenarnya menurut kalian lebih bagus kita memahami banyak kosakata atau bisa menyebutkan pelafalannya dengan baik, guys? Sebenarnya menurut saya lebih bagus pelafalannya lebih bagus ya, daripada kosakatanya lebih banyak. Soalnya kalau kalian menyebutkan salah satu kata itu bisa memungkinkan adanya misunderstanding, yang dimana kesalahpahaman yang terjadi ketika kalian tidak menyebutkan kosakata itu tersebut dengan benar. Contohnya seperti six atau sick. Yeah. Six itu artinya 6 dan yang sick itu adalah sakit.
3: Tree itu artinya pohon.
2: Bener.
1: Oke. Okay. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih yang mau belajar kosakata atau vocabulary, kalau misal masih dihafal, mending dipakai buat daily life ya.
2: Benar.
1: Jadi kalau misal nggak dipraktek tuh useless. Jadi nggak bisa hafal juga, nggak bisa tahu juga apa kosakatanya.
2: Kita harus juga cari tempat yang benar ya untuk melatihan itu. Soalnya kalau kita di tempat yang salah, mungkin nanti kita dijudge ya kalau kita salah ngomong. Benar. Selanjutnya kita bakalan ada game nih. Boleh nggak Ica? Ica, can you count 1 to 10?
1: Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
2: And can you pronounce it backward?
1: Yes. 10 9 8 7 6 4 5 4 3 2 1.
2: Okay. Now let's start for number 1. Can you tell me the number between 7 and 8? 7 and 9. I'm sorry.
1: It's 8.
2: Okay. And can you tell me the number before 5?
1: It's 4.
2: Okay.
1: And Kak Naila,
2: yes?
1: Can you count 1 to 10?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: And can you count it backwards?
2: Yes, I can. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Okay, can you tell me the number between 1 and 3? 3.
2: It's 2.
1: Okay. Can you tell me the number before 5?
2: It's 4.
1: Okay. Aulia. Aulia. Can you count 1 to 10?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10.
1: Okay. Can you count up it backwards like 10 to 1?
3: 10, 9, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Okay, first, can you tell me the number before 5?
3: It's 4.
1: And can you tell me the number between 2 and 4?
3: It's 3.
2: Nah, si Aulia kan bilangnya 3 ya. Sebenarnya itu dekat banget loh, 3 sama 3.
1: Yeah.
2: Yang dimana 3 itu artinya 3 dan 3 adalah pohon.
1: Beda arti.
2: Kita bisa tes juga loh guys, dengan meletakkan tangan kita di depan mulut dan kita menyebutkan huruf antara 3 and 3. Yang dimana kalau kita ngomong tree, itu bakal ada angin yang hembus di tangan kita, guys. Jadi itu adalah cara pelafalan yang benar. Jadi kalau keluar tidak ada angin, itu salah, guys. Okay. Aulia, again, can you tell me the number before 8?
4: 7.
2: Yes. And can you tell me the number after 5?
3: It's 6.
1: Nah, buat teman-teman pro 2 yang masih bilang 6 itu sick, kan beda arti. Sick kan sakit, kalau 6 kan 6. Nah, kalau 6 itu pakai KS6, kalau sakit itu sick, oke? Okay? Okay. And for the next game, we're moving to days. Kak Naila, can you pronounce the days of the week?
2: Okay. It's Mondays, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
1: And can you pronounce it backwards?
2: Yes. Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, and Monday.
1: Okay. Can you tell me the days before Monday?
2: It's Sunday.
1: Okay.
2: Today.
1: Can you tell me the number between Saturday, between Friday and Monday?
2: Friday and Monday?
1: Yes.
2: So it's 2?
1: Yeah.
2: It's Saturday and Sunday?
1: Yeah.
2: Oh, ya, okay.
0: Okay. Teman berdua, nanti kita bakalan lanjut lagi, tapi sorry banget, ini udah, itu seru banget ya. Seru banget, tapi kita nanti bakalan balik lagi. Kita akan bergabung dengan program 1 teman berdua untuk mendengarkan perakhiran cuaca untuk di sore hari ini. Sakit
5: aku, kau mulai merindu. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

0: Masih di kawasan Jalan Jenderal Madani kilometer 4 Tanjung Pinang, mendengar kita akan update untuk Anda di pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat untuk perkiraan cuaca esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Robi. Selamat sore, Mas Robi.
2: Halo, selamat sore, Kak Rita.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Baik, alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Ini cuaca sudah mulai tidak menentu, ini hujan panas ini ya, Mas Robi? Oke, baik. Semuanya mungkin kita bisa syukuri. Dan bagaimana untuk perakiran cuaca esok hari, Mas Robi? Silakan.
2: Baik, Kak Rita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat sore kami menyapa para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan update informasi perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Dan dapat kami sampaikan untuk perakiran esok hari, di pagi dan siang hari masih didominasi oleh cerah hingga berawan dan peluang untuk turun hujan dengan intensitas ringan namun sifatnya lokal itu dapat berlangsung menjelang siang hari. Terutama untuk di wilayah pesisir bagian Bintan dan juga kota Tanjung Pinang untuk harap waspada serta berhati-hati. Kemudian di malam dan dini hari kami perkirakan kondisi cuaca secara keseluruhan akan cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Informasi selanjutnya yakni terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian kaitan informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
0: Baik, Mas Robi, terima kasih informasi perkiraan cuacanya di untuk esok hari. Semoga kita masih dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini.
2: Iya.
0: Selamat bertugas kembali, Mas Robi. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kak Rita. Terima kasih kembali.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: down.
1: Okay, welcome back teman-teman Pro 2. Jadi we are going to continue the day's game.
2: Okay, Aulia, tell me the days of the week, please.
3: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
2: Okay, good. Can you pronounce it backwards?
3: Sunday, Saturday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday.
2: And the last one?
3: Monday.
2: Okay. And can you tell me the days before Saturday?
4: Before Saturday?
2: Yes.
3: It's Friday.
2: Okay, it's Friday. And can you tell me the days after Wednesday?
3: After Wednesday is Friday.
2: It's not.
4: After
2: Wednesday.
4: Oh, Thursday.
2: Yay, it's Thursday. So the next game is.
1: So the last, the last but not least, the special one is 10 verbs from flashcards. We have these flashcards, and Kak Nayla, can you pronounce it?
2: It's right.
1: Okay. Can I ask you a question?
2: Yes.
1: Okay. Can you write a story?
2: Yes, I can write a story. And no, I cannot write a story.
1: Okay. Kak Nayla, can you open the door?
2: Yes, I can open the door. No, I cannot open the door.
1: Can you play football?
2: Yes, I can play the football. No, I cannot play a football.
1: Can you draw a picture?
2: Yes, I can draw a picture. No, I cannot draw a picture.
1: Can you clean your room?
2: Yes, I can clean my room. And no, I cannot clean my room.
1: Okay.
2: Ita, can you pronounce this word?
1: Close.
2: Can you make a question with... Can you?
1: Yes, I can.
2: Oh, yeah. Can you open it? Can you close the door?
1: Yes, I can close the door. No, I cannot close the door.
2: Okay. Can you cook a fried rice?
1: Yes, I can cook a fried rice. No, I cannot cook a fried rice.
2: Can you cut a vegetables?
1: Yes, I can cut vegetables. No, I cannot cut vegetables.
2: Can you drink an apple juice?
1: Yes, I can drink an apple juice. No, I cannot drink an apple juice.
2: And can you drive a car?
1: Yes, I can drive a car. No, I cannot drive a car.
2: Okay, maybe Om Andi mau ikut juga.
5: Okay. Oh. Iya. Okay. Yeah. Saya harus yang mana nih?
1: Okay. Om Andi.
5: Okay.
1: Can you pronounce it?
5: Apa? Eat.
1: Yeah.
5: Okay.
1: Can you eat a dim sum?
5: Yes, I can.
1: Eat a dim sum.
5: Eat a dim sum.
1: Okay.
5: And. No. I cannot
1: eat dim sum.
5: Okay, lanjut. Apa lagi? Ada lagi?
1: Can you give me a food?
5: Yes, I can give
1: you a food.
5: A food? No.
1: And then
5: no, I cannot give you a food.
1: Okay.
5: Aku bisa bahasa Inggris, aku bisa ke Korea langsung ya. Enggak harus ya. Oke. No. Ada lagi?
1: Ada lagi.
5: Oke, satu lagi terakhir deh, terakhir. Karena waktu kita udah tinggal 5 menit.
2: Oke,
5: lanjut. Satu lagi?
1: Can you go to school?
5: Yes, I can go to school.
1: And
5: no, I cannot go to school.
1: Oke.
5: Berapa sekali? Berapa nilai saya?
1: 100 5 star.
5: Itu pasti bohong ya. 4. Wah, itu jujur sekali. Oke, baik. Sudah, itu dia teman peradua dengan challenge kita yang terakhir. Masih ada lagi? Apa lagi?
2: Selesai.
5: Oke, tepuk tangan dulu dong. Thank you so much untuk Ica. Aulia sama Naila sama Pradua. Dan ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi pastinya sedikit, karena kita masih ada 5 menit lagi untuk ngobrol bareng mereka tentang seperti English apa clinic. Sih English Clinic itu. Ica sama Naila mungkin bisa share ke teman Pradua tentang English Clinic bagi kalian lah gitu. Silakan, siapa dulu mau? Oke, Ica silakan.
1: Jadi di English Clinic itu belajar tata cara public speaking, mm-hmm. kayak eye contact, gestures, mm-hmm. and adabnya juga ya.
5: Oke. Okay.
1: Terus English Clinic itu juga berlatih melatih kita mm-hmm. cara komunikasi dalam mm-hmm. bahasa Inggris yes. sama native speaker kayak Australia, Afghanistan, mm-hmm. and other country.
5: Hmm.
2: Kalau Naila sendiri, kalau biasanya di luar course lain itu pasti belajarnya mm-hmm. pakai kertas ya, lebih fokus kayak ke mm-hmm. ngerjain-ngerjain tugas. Mm-hmm. Tapi kalau di English Clinic ini, Naila itu difokuskan untuk melatih untuk ngomong di depan orang dalam bahasa Inggris tanpa takut salah gitu.
5: Oke. Okay.
2: Jadi Naila bisa belajar membangun confidence Naila untuk ngomong di depan orang juga.
5: Oke. Tepuk tangan dulu dong buat mereka dong. Nah, selanjutnya kira-kira kalau misalnya ada student yang baru nih pengen belajar di English Clinic gitu, sebaiknya mereka itu membangun kemampuan bahasa Inggris mereka tuh untuk mempersiapkannya tuh apa aja sih di English Clinic?
2: Di English Clinic itu bisa kok kita dari nol aja. Jadi okay. kita bisa bareng-bareng belajar tanpa ada yang ngejudge.
5: Oke, okay. ya. Keren. Tanpa ada yang mengejek, tertawa ya. Dan lain sebagainya ya. Itu tuh. Kadang pengalaman juga kalau misal kita kan ngebaca ya, ngebaca terus ada juga orang yang kayak, "Ih, bukan itu." Gini-gini ya. Ada kayak gitu ya.
2: Bener.
5: Nah, kalau misalnya di English Clinic berarti enggak seperti itu ya.
1: Iya, itu normal.
5: Normal ya. Oi. Nah, next mungkin masing-masing deh ceritain pengalamannya dalam bahasa Inggris ya. Ceritain pengalaman kalian dalam bahasa Inggris dalam belajar bahasa Inggris untuk mempersiapkan menghadapi pelajaran di English Clinic gitu. Silakan masing-masing.
2: Kalau sekarang Nila kan lagi belajar IELTS nih. Yang dimana IELTS itu English University. Yang levelnya yang tinggi lah. Nah, jadi di IELTS itu ada 4 sistem. Ada speaking, reading, listening, sama
1: writing.
2: Nah, jadi di sini Naila pertama kali memang kagok ya. Memang susah banget. Kalau listeningnya itu benar-benar susah dan vokabularinya emang tingkatnya advance banget.
5: Oke.
2: Jadi selama ini sih Naila masih enjoy aja belajarnya. Okay. Jadi nggak apa, belum tertekan.
5: Oke. Lalu?
2: Semoga aja Naila bisa deh.
5: Oke. Okay. Kalau si siapa Ica?
1: Betul kata Kak Naila, emang challenging ya IELTS itu. IELTS tuh emang banyak idioms ya. Idioms terus kata-kata yang asing ya. Tapi gak apa-apa, kita bisa belajar kan kata-kata itu.
5: Oke, okay. Kalau Aulia ada tambahan gak Aulia untuk teman-teman Produa lainnya? Kira-kira Aulia ada tambahan pengen sampaikan apa ke teman Produa tentang belajar bahasa Inggris kalau dari Aulia?
3: No.
5: No, tidak ada? Oke okay. Hah? Tidak ada?
3: Iya.
5: Itu aja? Oke okay, deh, thank you so much ya buatnya Ica, Naila, Aulia udah di English Corner Pro 2 FM Tanjung Pinang. Ini udah masuk ke jam 5. Sudah 1 menit lagi kita akan sudahi program ini teman Pro 2, di mana untuk sore hari ini kita tepuk tangan sekali lagi dong untuk mereka bertiga dong. Keren. Satu deh, aku pengen challenge ke kalian karena udah kasih challenge-nya buat aku nih. Tunggu, aku kasih challenge buat kalian. Oke. Okay. Okay. Kalian suka suka lagu apa? Pengen dengerin lagunya apa?
1: What?
5: Nuna? Nuna suka enggak?
1: Nuna. Rollerblade.
5: Bebas mau Hong Rollerblade.
2: Enggak tahu lagu bahasa Indonesia.
5: Ya udah bahasa Inggris juga enggak apa-apa. Apa tuh?
1: Oke. Okay. Bilang
5: apa Aulia? Oke.
2: Sweet Little Bumblebee.
5: Mau lagu apa?
1: Apa ya? Aulia says Sweet Little Bumblebee.
5: Ayo, pilih salah satu aja. Oke.
2: Apa ya?
1: The Day We Woke Up and
2: Yeah.
5: Judulnya apa tuh? Penyanyinya siapa?
2: The end of the world.
5: Hah?
2: The end of the world.
1: The end of the world.
5: The end. Ada enggak ya? Kayaknya enggak ada deh. Itu lagu lama ya?
2: Iya.
5: Yeah. Oh, lagu lama kayaknya enggak ada deh. Ya udah gini aja. Aku siapin satu lagunya, kalian nge-present lagu ini. Bisa enggak nge-present? Jadi kayak contohnya kayak kita bertiga pamit sama para dua, silakan enjoy dengan lagu Nuna Hong gitu, oke? Boleh? Boleh? Oke, yuk. Oke, sebelum kita pamit. Oke, aku pamit dulu berarti ya. Setelah aku pamit, kalian present lagu itu, oke? Oke, siap. Oke, teman para dua, enggak terasa memang udah sampai di ujung dari English Corner hari ini. Di mana kita sudah ngobrol, udah belajar bareng dengan Pro 2 dari counting numbers ya tadi. Terus habis itu pronunciation, habis itu days juga. Sampai ngobrol dikit lah tentang IELTS. Itu dia teman Pro 2. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah don't be afraid ya to make mistakes gitu kan. Nah, jadi karena memang belajar bahasa Inggris itu bukan tentang harus langsung perfect, tapi memang tentang berani kita coba circle yang baik juga tanpa harus ngejudge gitu teman Pro 2, berani speaking dan terus praktis juga ya. Alright, Aldi juga harus pamit teman Pro 2 dan mereka bertiga apa? Silakan.
1: Lagunya.
5: Iya, boleh. Yuk, 1 2 3. Iya. Hong. Judulnya Hong. Penyanyinya Nuna. Jadi kayak kami bertiga pamit, silakan enjoy dengerin lah gitu-gitu bebas. Oke, yuk 1 2 3.
2: Kami bertiga pamit.
1: Selamat enjoy.
2: Luna.
1: Luna.
2: Hong.
5: Alright. Thank you.

sore hari ini kita balik lagi di sore ceria teman pro 2. Buat kamu kita akan ceria-ceriakan harimu, semoga ya. Aduh, happy banget hari ini tuh, turun hujan tadi pagi teman pro 2. Kamu Aldi sih bangunnya siang banget teman pro 2, soalnya semalam habis nonton Gerak Jalan kan. Nggak nonton rugi banget, sumpah. Jadi semalam tuh habis nonton Gerak Jalan, karena kebetulan Aldi itu nontonnya di daerah-daerah dekat rumah Aldi aja, itu sekitar jam 3-an baru kelar. 3 subuh, iya bener, 3 subuh baru kelar tuh barisannya. Dan Aldi gak ngerti, kayaknya tuh barisannya tuh kayaknya banyak yang hilang deh. Opera 2 gak paham apa yang Aldi telat nonton, atau kayak kok banyak yang hilang nih barisan teman Pro 2. Kok kayaknya barisan yang Aldi pengen lihat tuh kok gak ada, atau mereka udah naik pickup, atau mereka udah naik mobil gitu. Ya tapi it's okay, itu seru banget ya teman Pro 2. Buat teman-teman yang mungkin ikut Gerak Jalan semalam, Aldi yakin banget hari ini pasti mereka pada istirahat, pada tepar, pada capek banget teman Pro 2, yakin banget deh. Jadi yang kita nonton aja tuh bangunnya siang, apalagi mereka yang ikut Gerak Jalan ya teman Pro 2, pasti mereka juga bangunnya bakalan siang banget gitu, karena kan butuh istirahat yang cukup juga, karena dibantai 45 kilo teman Pro 2. Tuh gitu. Itu kalau yang benar ya ikutnya 45 kilo ya. By the way teman Pro 2, untuk sore hari ini Aldi pengen nanya-nanya tipis-tipis aja ke kamu semuanya ya. Biasanya sesuatu hal yang terjadi ketika kita lagi membutuhkan sesuatu, pasti kita berdoa ya teman Pro 2. Kayak kemarin lagi musim panas banget, kemarau teman Pro 2, bahkan sampai air di rumah aja itu udah mulai keruh, udah mulai kosong. Nah kita pasti berdoanya semoga turun hujan, jadi airnya muncul lagi, airnya jadi jernih lagi, airnya jadi deras lagi teman Pro 2. Nah kalau misal kamu akhir-akhir ini kamu lagi doa apa teman Pro 2? Lagi mendoakan atau lagi ingin meminta apa sih sama Tuhan teman Pro 2? Kasih tau kalau dia bisa langsung WhatsApp di 0811 5079210.

0: Hari ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Ian. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

Masih berangkat di Teman Pro 2 dan kita lanjut lagi untuk bacain jawaban dari Teman Pro 2 yang kira-kira apa sih akhir-akhir ini kamu lagi doa, meminta apa Teman Pro 2 sama Tuhan. Kalau Aldi udah pasti ya doanya, yang penting diberikan kesehatan. Terus akhir-akhir ini doa yang gak muluk-muluk ya, diminta untuk hujan karena memang air di rumah udah kering. Terkadang kalau air itu udah gak ada ya guys, sulit ya Teman Pro 2, sulit banget. Kita tuh jadinya tuh yang seharusnya kita gampang tinggal hidupin airnya saja. Narik air mau kedua udah ada airnya tersedia. Tiba-tiba pas udah kemarau panjang gini air enggak ada tuh kayak jadinya aduh bingung, linglung gitu. Lingling. Kalau lingling mah cinta yang hilang. Oke, kali ini udah digabung ada Nadira. Hai, selamat sore. Katanya dia bilang kalau kata Nadira pribadi dia meminta meminta doa hujan juga. Akhirnya alhamdulillah terjadi hujan beberapa hari. Thank you so much Nadira, udah gabung barengan Aldi untuk di sore hari ini. Dan buat Teman Pro 2, kita masih ada waktu setengah jam lagi buat kamu kasih tau ke Aldi kira-kira doa apa sih yang kamu minta sama Tuhan. Ya.

0: Seger banget.
1: Iya nih, udah lama juga ya kita gak ke pantai, Boy.
0: Parah sih, tapi kayaknya ada yang beda deh, Ren. Kamu merhatiin gak sih?
1: Kayaknya iya sih. Dari terakhir kita kesini, kayaknya sampahnya udah jauh berkurang ya.
0: Bener banget tuh. Syukur deh kalau orang-orang udah makin sadar ya. Makanya, kita juga gak boleh ngotorin pantai dan laut kita, Ren. Kamu kan bawa banyak cemilan tuh.
1: Tenang, Boy. Selain bawa cemilan, aku juga bawa kantong sampahnya kok. Buat jaga-jaga, kali aja tempat sampah di sini lagi gak ada.
0: Mantap.
1: Ini, Boy, minum dulu. Biar makin seger.
0: Seger. Eh, ini bukan mimpi kan, Ren? Kalau laut dan pantai kita bersih gini?
1: Ya bukan lah, Boy. Asal kita semua sama-sama jaga kebersihannya.
2: Halo.
3: Halo. Ya, halo.
2: Halo.
3: Ya, ya, ya, halo, halo, halo.
4: Nah, pasti gitu tuh. Kenapa ya? Kalau kita angkat telepon langsung bilang halo. Sapaan halo awalnya digunakan oleh Thomas Edison. Tepatnya pada Agustus tahun 1877, waktu itu beliau sedang menjawab telepon dari seorang kawannya. Padahal sebelum Thomas Edison menggunakan halo, ada sapaan lain yang diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu ahoy ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan.

0: sing liyo. Biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling.

Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan melupakan

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu, mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan, bisa nambah pemasukan. Tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

Selamat malam teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info Pro 2. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID. Info Pro 2.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya

masih di Indonesia Pro ini, masih bersama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bahasa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

You're listening next to the Point One Pro 2 FM, tanya jepinan teman terbaik kamu. Setelah tadi teman Pro 2 ditemenin sama si Aldi, abis itu tadi seru-seruan ya kamu dengerin Indonesia Pro Indies. Sekarang balik lagi ke Pro 2 tanya jepinan, dan ada Adel di sini yang nemenin kamu sampai jam 12 malam. Besok ternyata udah hari Senin aja nih teman Pro 2, tanggal 31 Agustus. Hari terakhir di bulan Agustus tuh besok teman Pro 2. Sejauh ini gimana Agustusan ala teman Pro 2?

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Produa yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Produa?

0: laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kita mau pra 2, kalau tadi kamu udah dengerin Indonesia Pra ini, kali ini udah waktunya buat kamu dengerin Adele yang siaran. Informasi terbaru nih teman pra 2, kamu pada tahu dengan dongker gak? Jadi mereka ini baru aja ngerilis album kedua, Melancholia Radical, di satu tahun almarhum Afan Kurniawan. Jadi dongker resmi merilis album kedua mereka, teman pra 2. Dan album ini memuat 11 lagu dan tersedia di berbagai layanan streaming digital ya. Menyusul album pertama mereka juga nih, Ceriwis Nichils, yang keluar pada tahun 2024. Kalau kamu lihat dari sampul albumnya, ini memperlihatkan potret pemuda berambut pang yang menyerupai sosok seseorang teman pra 2. Hasil manipulasi foto seniman Jakarta yang kemudian dikasih sentuhan khas dongker lewat kehadiran karakter dolar. Jadi lewat keterangan diunggahnya sih, band asal Bandung ini menegaskan kalau pemilihan gambar ini bukan bentuk dukungan terhadap figur yang diserupai. Ya, jadi pasti setiap musisi mereka itu selalu punya makna tersendiri ya, di balik lagu dan juga di balik perilisan album mereka. Always be my

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik, namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're still listening 92.1 Pradio FM. Thank you Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pradio, masih barengan sama Adel nih yang nemenin kamu mungkin jam segini baru makan malam, atau jam segini ternyata kamu lagi di luar nyari kaos kaki yang hilang sebelah, jadi mau gak mau tuh kamu beli. Untung aja ya, jam segini masih aman, masih banyak swalayan atau minimarket yang buka teman Pradio, so you have no worry lah ya kalau bakal gak bakal dapat kaos kakinya, pasti bakal dapat. Atau jam segini ternyata kamu lagi nyari gasper, ada yang lagi nyetrika, buru-buru buat ambil laundry, ternyata pakaiannya tuh masih di laundry teman Pradio. Aduh-aduh, cepet ya diambil dibandingin telat ntar yang ada kamu malah buru-buru besok Senin yang awalnya gak sakit malah tiba-tiba WhatsApp gurunya atau WhatsApp temennya, eh tolong ntar kabar bilangin ya kalau aku gak enak badan tiba-tiba aja tuh. Tapi aku emang pernah ngerasain itu sih teman Pradio, deg-degan biasanya kalau malam Senin, soalnya kayak takut aja berasa ada yang kurang, makanya aku akan mempersiapkan itu hamin satu atau justru hari Jumat itu udah aku siapin banget biar aku nggak deg-degan. Pernah aku yang kayak sesantai itu untuk persiapan hari Seninnya, oh ternyata kaos kaki aku yang ada malah pendek banget, terus dasi aku juga di mana waktu itu, wah itu parah sih. Dan untungnya teman-teman di grup juga pada solid kan, teman-teman satu kelas kayak guys ada yang dasi lebih nggak, ada nih. Itu lucky banget deh kalau misalkan kamu punya teman di grup, teman sekelas yang bisa saling backup. Itu jangan lupa buat kamu ucapin terima kasih, terutama buat kamu yang di masa-masa SMA, itu masa-masa gold banget teman Pradio.

0: Wih, cantik kali kau Nawa. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu. Dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasak gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oma, magic ya? Bangga Wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: don't want it.
1: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
2: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
1: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
2: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
1: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
2: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, lo tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
1: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
3: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Tahu Radio, kamu masih bareng sama Adele yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Nah, kali ini aku pengen ngasih tahu kamu ya, informasi datang dari musisi kita yang pernah adain konser di Roblox, bukan di Tanjung Pinang, tapi di Roblox sama Pradua. Jadi musisi ini pernah bikin konser virtual di Roblox dan sukses bikin para pemain ikut joget dari balik layar. Lucu banget kan? Ada Danila, terus ada It Gitov juga banget sempat konser di Roblox sama Pradua. Ih, gemes-gemes banget, aku tuh jadi pengen main Roblox, tapi jujur aduh gak pandai sama Pradua. Adat Alwi juga pernah loh konser di Roblox, ya ampun, Masya Allah. Lil Nas, gak hanya musisi Indonesia tapi luar negeri juga ada teman Pradua. Bruno Mars, Rama Girl, 21 Pilots, terus ada BB&OZ, Blackpink, The Weeknd. Walaupun The Weeknd kabarnya mau konser, bukan kabarnya sih, tapi The Weeknd emang udah konfirmasi dia konser ntar di Jakarta sama Pradua. Cuman kamu kebagian gak kemarin nontonin konsernya The Weeknd di Roblox? Fizz pernah juga. Dan yang terakhir ada Nykila yang sempat konser juga di Roblox. Gemes, pengen bisa main Roblox juga. Tips and trick dong buat new user nih teman Pradua, kalau buat main Roblox tuh gimana sih? Sekarang aku beginner banget ya.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: Tanjung Pinang.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

101.3 Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jadi apa yang lagi kamu lakuin di jam 9 lewat 19 waktu Indonesia Barat ini, teman Pradua? Apakah kamu udah siap-siap mau bobo? Atau ternyata justru kamu lagi ngapain ya? Ya lagi siap-siap lah buat persiapan besok di hari Senin. Ya banyak banget persiapannya buat besok, teman Pradua. Tapi seperti biasa, kalau teman cerita itu kan kayaknya gak afdol deh kalau aku gak dengerin cerita dari kamu. Karena aku suka aja ketika aku bisa dijadiin tempat dimana orang tuh bisa cerita sama Adel. Malam ini mungkin topiknya adalah topik yang beberapa orang pernah ngalami hal tersebut, atau justru gak pernah sama sekali. Pernah enggak kamu memilih seseorang tapi akhirnya tuh kamu malah nanya sama diri kamu sendiri, kenapa ya kok dulu aku milih dia sih? Awalnya mungkin kamu yakin banget, yakin dia orang yang tepat, yakin hubungan ini bakal bertahan, yakin kalau keputusan ini juga enggak akan salah. Tapi ternyata waktu yang berjalan justru ngeliatin sisi lain dari orang tersebut. Dan yang paling bikin berat, kadang kita bukan cuma nyesal karena milih dia, tapi juga nyesal aja sih. Kok pernah ngebayin banyak tanda-tanda yang sebenarnya udah kelihatan dari awal. Tapi mungkin gak semua pilihan itu berakhir buruk. Itu bakalan sia-sia. Ada orang yang emang hadir untuk tinggal, ada juga yang hadir ternyata untuk ngajarin kamu sesuatu. And by the hurt, you learn something. Something leads you to good things. You never know, right? Dan malam ini, aku pengen kamu curcol aja. Pernah gak sih kamu akhirnya nyadar kalau kamu tuh salah milih orang? Salah milih seseorang yang close banget sama kamu. Mau itu buat jadi teman dekat kamu, pasangan, atau ya orang kepercayaan kamu.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek?
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, atas sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Pradua, waktunya buat Adele bacain jawaban dari teman Pradua yang udah ikutan gabung nih sama aku ya. Udah ada beberapa ikutan gabung, aku nanya kenapa sih kamu akhirnya nyesel nih milih dia, teman Pradua ya. Di WhatsApp ada Nadia yang udah ikutan gabung. Dia bilang, aku pernah banget lagi nyesel pilih seseorang. Aku tuh dulu milih bertahan sama cowok yang sebenarnya dari awal udah sering bikin aku kecewa. Aku pikir kalau aku sabar, dia bakal berubah. Ternyata yang berubah cuma aku. Dari yang awalnya ceria, udah sering overthinking. Sekarang kalau ditanya nyesel, iya. Bukan karena pernah sayang, tapi karena udah terlalu lama ngabaikin diri sendiri. Tuh kan, gak denger suara hati nih. Untuk lagunya aku mau diputerin lagu dari Batas Senja aja sih Del, terserah yang mana. Yang penting yang nyanyinya Batas Senja.

bisa kuhindari gak?

0: kak. Bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, petis sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang kolikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita. Santai, awal ada jas hujan, bro.
1: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
0: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
1: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
0: Oh, gitu ceritanya.
1: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
0: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
1: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
0: Kayak dia,

Tom Radio, waktunya buat itu bacaan lagi nih jawaban dari kamu ya. Tadi kan aku nanya nih, Tom Radio, kamu pernah nyesel milih seseorang gak sih? Bahwa itu ketika dia jadi pasangan kamu, kamu salah milih. Dia jadi orang terdekat kamu, orang kepercayaan kamu. Jadi bebas ya, mungkin kamu punya pengalaman. Di WhatsApp juga ada Rizky nih. Aku tuh pernah nyesel milih sahabat. Dulu we're so close. Semua cerita aku kasih tahu dia, tapi ternyata cerita yang aku kasih malah jadi bahan omongan. Sejak itu aku belajar, dekat sama seseorang tuh bukan berarti kita harus kasih tahu semuanya. Bener. Karena orang yang paling bisa nyakitin kamu tuh kadang orang terdekat kamu malah. Untuk lagunya kayaknya ini dari hati banget ya, Ki ya. Minta diputerin lagu Mahalan, Mahalani, Mahalini. Judulnya itu Sial, Teman Pro 2. Oke, lagi bakal aku puterin ya. Dan buat Teman Pro 2 juga yang mau ikutan gabung, mungkin bingung, ini topiknya malam ini ngobrolin apa sih? Ngobrolin tentang kamu yang pernah salah pilih seseorang.

Masih bareng sama Adele sama Prodi yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ini ada siapa nih? Aku lihat dulu ya. Ada Afif, halo Kak, izin gabung kalau ngomongin. Bentar. Salah-salah. Aku bacanya ternyata teks yang semalam. Nih aku baca yang hari ini nih. Halo, selamat malam. Gue gabung ya. Pertanyaan aku tadi, kamu pernah salah milih seseorang enggak? Dan ternyata Afif bilang pernah. Bahkan dulu gue sampai mikir, apa gue salah milih dia ya? Karena hubungan kita juga gak dimulai dari keadaan yang sederhana. Waktu itu gue sama dia LDR, sementara dia masih punya pacar. Kita ngejalanin hubungan diam-diam di belakang pacarnya. Okay. Gue tahu, kalau dipikir-pikir sekarang, itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. You already know it. Ada rasa bersalah, ada banyak pertanyaan, dan gue juga pernah takut kalau suatu hari nanti keputusan ini bakal jadi penyesalan. Tapi sering waktu, justru dia yang meyakinkan gue kalau gue gak salah milih dia. Bukan lewat kata-kata manis, tapi lewat gimana dia bertahan, gimana dia hadir, dan gimana akhirnya perjalanan kita ini ngebawa gue sampai pada titik dimana gue sadar. Mungkin pilihan gue memang penuh kesalahan di awal. Tapi bukan berarti akhir ceritanya harus salah juga. Dari situ gue belajar, kadang seseorang datang dengan cara yang rumit, tapi yang menentukan apakah kita salah memilih atau enggak adalah gimana kita ngejalanin pilihan itu setelahnya. Karena pada akhirnya gue gak mau terus hidup dengan pertanyaan, kenapa dulu gue milih dia? Gue justru bersyukur karena pernah milih dia. Karena dari pilihan yang penuh keraguan itu, gue menemukan seseorang yang akhirnya membuat gue itu yakin, ternyata gue gak salah dalam memilih. Pada akhirnya, gue bisa memiliki dia seutuhnya, dan sekarang on the way anak kedua. Mohon doanya ya Kak, semoga di hari H bisa lancar persalinannya. Gue mau dengar lagu Anugerah Terindah, oke, boleh banget. Siap, Afif ya, aku puterin lagunya spesial buat kamu. Anugerah Terindah dari Anmes.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda.
1: Tahu enggak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola DynaTech 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo.

Pro 2, don't wanna be change. Jawaban dari kamu nih yang udah ikutan gabung lagi sama Adele, ada Angels. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Miches Adele, cantik. Gak ketinggalan cantiknya ya. Jaga malam, jaga Miches sampai jam 12 malam. Hari Minggu malam ini sunyi banget rasanya kak. Mungkin orang tuh udah pada istirahat kali ya buat persiapan besok Senin lagi. Ntar kalau Gen Z jawabnya bakalan kayak gini, iya lagi Senin besok, Senin lagi, iya lagi. Untuk jawaban dari topik yang aku kasih, yang just bilang yang bikin aku nyesel kenal dia yaitu gak bisa bersama seterusnya kak. Kenapa harus ada pertemuan kalau ujungnya berpisah juga? Maunya tuh ya cukup satu untuk seterusnya. Jadi gak gue entah ganti pasangan terus kak. Cuma mau gimana lagi ya kak, aku sebagai cowok yang effort yang menurut aku sendiri udah lebih-lebih, tapi effort itu gak dihargai kak. Cuma kayak angin lewat aja, ujung-ujungnya pergi. Jadi kayak nyesel aja pernah effort ke orang yang salah, ujungnya dia milih yang lain lagi. Semoga aja pilihan yang sekarang gak salah ya kak, karena menurut aku bukan cuma aku yang paling, tapi kita sama-sama saling. Ah, that's so sweet. Untuk lagunya Lost Star by Adam Levine. Semangat siarannya, thank you banget. Dan jawaban dari Angels ini juga sebagai ini ya, jawaban terakhir yang aku bacain dari respon teman Pradua. Karena sebentar lagi udah mau jam 11 juga. Mungkin ada pilihan yang akhirnya tuh bikin kita kecewa, tapi aku harap kamu gak lupa juga versi diri kita yang dulu memilih juga sedang berusaha untuk mencari kebahagiaan. Jadi kalau ternyata pilihan itu salah ya, gak apa-apa untuk pergi. Kamu pergi, kamu belajar, setidaknya kamu bisa memilih diri kamu sendiri lagi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

If I broke your heart, would you take me back?

0: Tak ada. Lihat ni si Anggi.
1: Apa weh apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah enggak ada.
2: Oke, Insta story-nya juga berpakai latar hitam.
0: Upsi. Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi enggak baik-baik aja.
2: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah enggak ada lagi nih weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko kan pantas tahu. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh. Putus. Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bagi couple, jam couple, tugas kampusnya sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga susah, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, cowok tuh ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngaji balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana baca gak Udahlah, balas aja, kan gak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Iya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah.
2: Langsung nih, Tiangi.
1: Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku, dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih Koren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
5: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh. Kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nat.
5: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips antiga gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih ya, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
0: Huh?
1: Kalau aku sih
2: malu sih aku, ya ampun.
1: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
2: ayo kamu turunin ke tujuh.
1: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, tiga gal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trend di kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: lumayan.
1: Mau.
0: Eh Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Gak tau dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: mau. Tapi mungkin gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

0: dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

sharing terkait musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman peradua dengan cerita-cerita kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman berada di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Senin tanggal 31 bulan Agustus tahun 2026. Mengudara melalui 92,1 MHz. Menyapa teman berada dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92 kembali 1 Pradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepada selamat pagi teman Pradua. Ada Wulan yang hadir nemenin kamu di hari terakhir bulan Agustus 2026 pagi-pagi. Di hari Senin lagi. Semangat baru tuh pagi bulan guys. Semangat Senin, semoga kegiatan hari ini lancar. Dan semoga mood kamu happy terus seharian barengan sama kita di Pradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: sembarangan gitu. Kata Bu Guru, itu dosa loh Bunda.
1: Malu dong ya, kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: can go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. C.S. Lewis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat, penuh energi positif, dan tentu saja penuh inspirasi. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa hadir menemani pagi kalian di program Inspirasi Pagi, tempat kita sama-sama belajar, merenung, dan mencari makna hidup dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Teman Pro2, pagi ini kita akan membahas tentang diuji karena dicintai. Nah, teman Pro2, sekarang ini banyak banget orang yang sedang menghadapi masalah dalam hidupnya. Ada yang suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, rumah tangganya KDRT, anaknya mabuk-mabukan, ada yang usahanya bangkrut dan terlilit hutang, ada yang orang tuanya sakit, gak sembuh-sembuh dan gak punya uang untuk berobat, ada yang dizinahi sama pacarnya, kemudian ditinggal lari, dan banyak banget teman Pro2. Masalah-masalah seperti itu makin sering kita dengar di sekitar kita, dan rasanya sedih banget melihat betapa berat ujian yang harus dijalani oleh banyak orang. Aku cuma bisa doain semoga Allah memberikan kita kesabaran dan Allah memberikan jalan keluar segera dan melipat gandakan pahala kita, menjadikan rasa sakit kita ini kebaikan-kebaikan. Amin. Nah, sebelum itu aku pengen ajak teman Pro2 untuk sedikit merubah pandangan kita itu tentang masalah yang sedang kita hadapi. Jangan memandang masalah kita itu sebagai masalah, karena kita itu seorang muslim. Setiap urusan baik, kita adalah keberuntungan, kebahagiaan. Jika kita ditimpa keburukan, musibah, cobaan, kita bersabar. Dan dengan sabar itu kita mendapat pahala dan kita bahagia. Ketika kita ditimpa kebaikan, ditimpa kelapangan, dan kita bersyukur. Dengan bersyukur, kita mendapatkan pahala dan itu kebahagiaan juga untuk kita. Maka jangan berpikir masalah itu sebagai masalah, tapi berpikirlah masalah yang sedang kita hadapi adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Teman Pro2 tahu gak sih, Rasulullah itu pernah kasih tahu kita, siapa sih orang-orang yang paling berat dan paling banyak cobaannya? Orang yang paling berat dan paling banyak cobaannya adalah para nabi, para rasul, ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang muslim. Mereka itu adalah orang-orang yang paling banyak mendapat masalah dan paling banyak juga mendapat cobaan. Kenapa Allah memberikan mereka ujian? Ya karena Allah ingin meninggikan derajat mereka di akhirat kelak. Dan terkadang Allah itu kasih ujian bukan karena kita jauh darinya, tapi justru karena Allah sayang sama kita. Allah ingin membersihkan hati kita itu dari kesombongan, dari rasa cukup, dari perasaan mampu tanpa dia. Allah ingin kita sadar bahwa gak ada satupun kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Masya Allah ya teman Pro2, kadang kita itu baru benar-benar mendekat ketika semua jalan tertutup kecuali jalan menuju Allah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang, kangen terhadap seseorang, itu pengen meninggikan derajat seseorang itu, Allah akan kasih dia ujian cobaan masalah, karena dengan masalah itu kita akan menjadi semakin dekat dengan Allah, kita menjadi semakin taat dengan Allah, kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah. Masalah adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk kangen Allah subhanahu wa ta'ala itu terhadap kita. Allah pengen agar kita gak jauh-jauh dari Allah. Allah pengen agar kita itu kembali kepadanya. Allah pengen agar kita itu berpasrah, memasrahkan seluruh kehidupan dan kematian kita hanya pada Allah. Allah pengen agar kita itu menangis, merintih, merengek, meminta hanya kepada Allah. Coba jujur, kapan sih kita itu bisa khusyuk dalam beribadah dan berdoa? Kapan kita bisa ikhlas dalam beramal? Pada saat kita lapang atau di saat kita sempit? Kapan kita bisa berdoa sampai meneteskan air mata? Pada saat kita sedang bergelimang harta atau pada saat kita sedikit harta? Ya pasti pada saat kita sedikit harta. Nah teman Pro2, kadang justru dari luka itu tumbuh kekuatan, dari kehilangan itu kita belajar menghargai, dari ujian itu kita belajar berserah. Jangan takut dengan ujian, karena ujian itu tanda Allah masih memperhatikan kita. Kalau Allah diam, itu justru harus takut. Jangan-jangan Allah sudah tidak peduli lagi dengan kita. Maka selama kita masih diuji, itu bersyukurlah. Artinya apa? Artinya Allah itu masih memandang kita. Maka teman Produa, seperti apapun masalah teman-teman, itu bersabar terhadap masalah. Karena dengan masalah itu, Allah itu akan ngapusin dosa-dosa kita. Allah akan tinggikan derajat kita. Dan Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab itu adalah orang-orang yang bersabar. Maka pandanglah masalah-masalah yang sedang kita hadapi, apapun itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai cara Allah untuk memuliakan kita. Masalah itu adalah kasih sayang Allah untuk meninggikan derajat kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menjadikan kita hamba yang mulia. Semoga kita semua teman Produa bisa terus kuat menghadapi setiap ujian dengan sabar dan husnuzon kepada Allah. Karena setiap air mata yang jatuh gak akan sia-sia di sisinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar dan dirindukan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada selamat pagi Teman Pro 2.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Nggih, Pak, mengko kula tukokne.
1: Siapa, Yan?
0: Bapak aku.
1: Kamu bisa bahasa Jawa?
0: Ya iyalah, itu kan bahasa ibu, udah pasti bisa dan memang harus kita kuasai. Tapi kenapa ya namanya bahasa ibu?
1: Tahu nggak sih? Bahasa ibu juga disebut sebagai bahasa asli, bahasa pertama. Merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, bahasa ibu memiliki peran penting dalam pendidikan. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tom Brady film Wonder Woman dirilis pada tahun 2017 dan menjadi salah satu representasi film superhero perempuan di industri sinema. Film ini menceritakan Diana, putri Amazon yang meninggalkan Themyscira untuk menghentikan Perang Dunia Pertama. Dari Warner Bros, Diana menjadi daya tarik utama sebagai pahlawan wanita yang berani tegas, dan Diana digambarkan memiliki kekuatan fisik sekaligus keyakinan kuat dalam menghadapi berbagai bahaya. Patty Jenkins dipercaya untuk mengarahkan film superhero yang berpusat penuh pada karakter perempuan. Kehadirannya menunjukkan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan memimpin produksi film berskala besar. Informasi selanjutnya, lagu Langit Merah Muda dinyanyikan Afgan Syahreza atau Afgan akan menjadi original soundtrack OST film dari agensi rumah tangga. Video musik lagu ini dirilis 27 Agustus 2026 di berbagai platform streaming digital. Afgan rupanya gak cuma menyanyikan lagu tema pada film ini. Penyanyi berusia 37 tahun ini juga menjadi pemeran utama berpasangan dengan aktris Enzi Storia. Di film Agensi Rumah Tangga, Afgan berperan sebagai Kafka, seorang penyanyi yang menjadi klien Katia, diperankan sama Enzi Storia, dan hubungan keduanya kemudian berkembang di tengah berbagai persoalan yang dihadapi mereka.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sepada.
1: Sepada.
2: Sepada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
3: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waktunya informasi perakiran cuaca dari bmkg.go.id.
1: Nomor 2, let's go, kita update dulu perkiraan cuaca untuk hari ini di kawasan Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Dari jam 7 sampai jam 9 pagi, cuaca diperkirakan cerah berawan, suhunya 27 sampai 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 88 turun ke 79%, kecepatan angin 16 km per jam arah angin dari tenggara. Tapi untuk nanti dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang, berubah menjadi hujan ringan atau nomor 2 dengan suhu 30 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kecepatan angin 16 turun ke 14 km per jam, arah angin juga masih dari tenggara. Kita lanjut lagi dari jam 1 sampai jam 4 sore. Cuaca diperkirakan cerah berawan, stabil, suhunya 32 turun ke 29 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 14 km per jam, naik lagi ke 15 km per jam, dan arah angin juga masih dari tenggara. Lanjut, dari jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore, cuaca diperkirakan masih cerah berawan, guys. Suhunya 29 turun ke 28 derajat Celcius. Dengan kecepatan angin 15 turun ke 11 km per jam, dan arah angin juga masih dari tenggara. Terakhir, dari jam 7 sampai jam 11 malam, diperkirakan stabil, cerah berawan, suhunya juga stabil 28 derajat Celcius. Kecepatan angin 11 km per jam, naik ke 12 km per jam, dan arah angin juga masih dari tenggara.
0: Itu dia perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang hari ini.

0: Pas gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman.

92,1 Prodan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi Tom Pradua, good morning guys. Waduh, pada buru-buru amat, mau kemana sih? Ini adalah hari Senin di bulan Agustus terakhir ya guys. Gimana emang kita udah ada di akhir bulan 31 Agustus 2026. Semoga bisa ditutup dengan happy ending, not sad ending di Agustus ini. Amin. Nah, by the way, teman-teman Pradua, ini juga waktunya ulang untuk updatein kamu dulu dengan yang lagi viral di media sosial. Ya sebenarnya banyak, jujur. Tapi mungkin kita bakal fokus ke yang satu ini dulu aja. Ceritanya teman Pradua, ada seekor gajah namanya Sulong Chalil. Dia ini asal Malaysia dan baru-baru ini viral di media sosial setelah terlihat berjalan dengan kondisi kakinya itu terluka. Dari informasi yang beredar, Sulong ini sebelumnya dipindahkan ke kawasan cagar hutan di Gerik Perak. Tapi gajah ini kemudian berjalan lebih dari 100 km untuk kembali menuju habitat asalnya di sekitar desa Chalil Gua Masang, Kelantan. Dan walaupun mengalami luka pada kakinya, Sulong tetap melanjutkan perjalanan di tengah kendaraan yang melintas. Nah, kini Sulong sudah kembali berada di kawasan hutan dan mendapatkan penanganan medis. Tapi kuat juga ya dia jalan guys ya, 100 km loh Tom Pradua, itu nggak dekat. Jauhnya tuh jauh banget gitu loh guys. Walaupun tuh buat badannya tuh besar gitu kan, jalannya juga lambat. Ya tapi gitu, apalagi kakinya terluka. Dan aku lihat di sini itu kakinya luka itu kayak bener-bener, kan gajah itu ada kulitnya juga kan ya. Nah, kulitnya kan cukup-cukup tebal ya Tom Pradua. Ini kulitnya tuh udah kebuka gitu loh guys di bagian kaki kanan depannya. Aduh, ngelihatnya kayak ngilu banget ya guys. Semoga gajah ini si Sulong mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat sembuh juga ya. Amin. Ini tahu sendiri Tom Pradua, gajah tuh udah mulai bener-bener langka. Jadi kayak kalau misalnya ada cerita tentang gajah, aku pasti ngikutin. Jangan sampai nih generasi masa depan aku nanti, generasi masa depan kita, nggak tahu gajah itu kayak gimana.